Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: dari artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih bersaing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung ibu kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Rizky Tarto.

0: pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf kenyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Isnawati berikut ini.
1: Ada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian karya telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelarkan Indonesia KKI 2026 di Jakarta. Dan ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM Indonesia, internasional atau wasta, dan tangan serta produk kreatif lainnya. Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia Kurniawan Agung mengatakan Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan daya saing.

sare-sare yang artinya sama. Ini longsor waktu lalu untuk kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi bordir dengan khas Aceh. Pemilik Kubingin Jaya Welbex, Dona Desia, merasa syukurnya

usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Ikut serta dalam karya kreatif ini, usahanya bisa menembus pasar nasional yang lebih luas.

0: air lagi, korupsi tapi bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara.
1: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga launching luar negeri. Dari Jakarta, Margaret Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih dan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Mas sosial bansos dan masyarakat yang berdampak. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 Sihombing.

0: menyampaikan
1: Muhammad Bonari menyebut bahwa pemerintah dengan inklusi perlindungan sosial perlisos dalam penyaluran program bantuan sosial atau bansos. Hal ini diungkapkannya juga berdasarkan dari temuan peninjauan uji coba transformasi perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya Timur dalam konferensi hukuman menyebut ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang dengan melalui integrasi data antar lembaga sistem digitalisasi itu efisiensi antara negara
0: sementara sekitar 51.000 kakak yang sebelumnya belum diterapkan justru menerima bantuan DPI dan baik dalam program PKH dan PPT berpotensi anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 27 hingga 200 triliun. Si Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2020.
1: Sementara itu terkait dengan digitalisasi perlinsos, Direktur Jenderal Strategi dan Fiskal DJSTF Kementerian Keuangan PPDA, digital menjadi dalam pertumbuhan ekonomi di tengah sebabnya kualitas program perlindungan sosial dalam digitalisasi akan menjadi ekonomi.
2: Dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
1: Sebelumnya DPR dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi perlinsos. Kepala Negara kesempatan menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran perlinsos.
3: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi perlinsos menjadi sebuah luasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Kata OTRI terus mengudara Indonesia.
3: Agenda pro integrasi juga untuk meningkatkan sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
4: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan ketepatan penyaluran bantuan sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
5: Perlindungan sosial secara digital berintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik pemenuhan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tambahnya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah depannya nanti gitu loh, khususnya untuk dan ya sebagai program lainnya kan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah, jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
6: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya, integrasikan berbagai data masyarakat untuk memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya dan bantuan pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan, karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya, di masyarakat itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu, kan gak menutup kemungkinan juga di lapangan, entah itu dengan petugas yang mendata

0: ini mengangkat topik bansos tepat mulai dari data yang naskah disusun oleh Bobby Saprete dan Yuliana Martadoki di Baca Hake.
1: Editorial.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa, efektif dan bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya Juli 2026 menunjukkan 45.000 keluarga tetap tidak memenuhi syarat penerima bansos. Dan tidak ini berisiko membuat negara terlambat dan merugikan warga benar-benar. Data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
3: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan yang terakhir, tanjakan Pasar Lawang Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satres Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

9:38 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Kami nanti akan hadirkan pendengar informasi berupa cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial di Facebook yang mengklaim bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan gelombang tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan bahwa warga NTT yang mengungsi di perbukitan untuk menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah informasi tidak benar atau informasi hoax. Jadi pendengarnya, mengenai dengan beredarnya video warga NTT menyaksikan gelombang tsunami dari bukit adalah info yang tidak benar atau informasi hoax. Info ini pendengar kami lansir dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: "Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya."
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: "Pak, masih di kantor?"
2: "Iya, masih di kantor ini."
3: "Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang."
2: Iya.
3: "Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah."
2: "Iya, papa mau pulang."
1: "Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu."
2: "Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur."
0: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian.

Nian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Pendengar, pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat beraktivitas. Masih bersama saya Anna ya, kali ini dalam program acara Indonesia Sehat, di mana nanti kami akan hadirkan informasi mengenai seputar kesehatan ya, tips-tips dan informasi lainnya seputar kesehatan untuk Anda. Nah, kali ini pendengar, kami hadirkan dulu informasi mengenai dengan memahami tips, manfaat serta efek samping dari konsumsi paracetamol. Dengar, paracetamol merupakan salah satu obat yang paling sering digunakan di dunia medis ya, untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang serta menurunkan demam. Dan obat ini dijual bebas, kerap menjadi pertolongan pertama ketika seseorang mengalami sakit kepala, nyeri otot, sakit gigi ataupun demam saat flu. Paracetamol bekerja dengan cara menghambat produksi senyawa kimia bernama prostaglandin di dalam otak. Senyawa inilah, pendengar, bertanggung jawab untuk memicu rasa sakit dan juga mengatur suhu tubuh saat terjadi peradangan. Dikutip RRI dari laman ayosehat.kemenkes.go.id pada Rabu 5 Agustus 2026, paracetamol bisa diberikan ataupun dikonsumsi dalam berbagai cara tergantung usia serta kondisi. Seperti bentuk tablet atau kapsul, bisa diberikan dengan cara diminum melalui mulut kemudian langsung ke pembuluh darah melalui cairan infus, biasanya dilakukan saat di rumah sakit. Bentuk lainnya yaitu supositori ya, cara ini dimasukkan melalui anus ya untuk anak yang dalam kondisi tidak bisa minum obat, serta larutan ataupun sirup yang umumnya diberikan untuk bayi atau balita ataupun juga anak-anak. Mengkonsumsi obat pada umumnya tentu saja terdapat efek samping yang akan dirasakan oleh tubuh, termasuk paracetamol. Namun untuk penggunaan jangka panjang ataupun dosis berlebih akan timbul efek samping yang perlu diketahui, seperti misalnya mual, muntah, sakit perut, diare hingga gangguan hati. Maka dari itu, pendengar, penting ya bagi kita untuk mengikuti petunjuk ataupun resep dari dokter agar mengetahui dosis aman dalam penggunaan paracetamol. Nanti kami akan hadirkan ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan khususnya oleh orang tua ya yang memberikan paracetamol kepada anak-anak. Sebelum itu kita dengarkan dulu, pendengar, lagu berikut ini.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak

Pendengar masih bersama kami dalam program acara Indonesia Sehat. Nah, kami masih hadirkan ya informasi mengenai tips manfaat serta efek samping dari konsumsi paracetamol. Kalau tadi saya sudah hadirkan ya informasi mengenai seperti apa itu paracetamol, kemudian efek sampingnya apa saja. Nah, kali ini kami hadirkan dulu ada beberapa hal yang perlu pendengar untuk diperhatikan ya, khususnya bagi orang tua yang akan memberikan obat paracetamol kepada anak-anak. Yang pertama yaitu jangan melebihi dosis yang dianjurkan, terutama jika anak juga sedang konsumsi obat lain. Hati-hati juga apabila memberikan obat bebas seperti misalnya obat flu, karena biasanya di dalamnya juga sudah mengandung paracetamol. Jadi sebaiknya dicek dulu ya apakah sudah ada paracetamolnya atau belum dalam kandungan obat flu tersebut. Jika ada, maka tidak perlu konsumsi paracetamol secara terpisah agar tidak kelebihan dosis ataupun tidak menyebabkan overdosis ya tanpa disadari. Dan berikutnya itu jika anak tampak lemas, tidak nafsu makan ataupun matanya menguning, nah ini segera konsultasikan ke dokter karena ditakutkan adanya gangguan hati. Gunakan juga alat ukur yang tepat seperti sendok obat, spuit atau cup, dan sebaiknya tidak menggunakan sendok makan biasa karena takutnya beda takaran. Kemudian simpan obat di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Lalu jika lupa memberikan dosis, nah berikan segera saat ingat. Kecuali memang jika sudah mendekati jadwal dosis berikutnya, maka sebaiknya ini dilewati saja ya dosis yang sudah terlewat tersebut. Itu tadi beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ya, apalagi bagi orang tua yang ingin memberikan paracetamol kepada anak-anaknya. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami akan hadirkan kembali informasi seputar kesehatan berupa tips atau info-info mengenai kesehatan ya, dan masih dalam program acara Indonesia Sehat.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat.
1: Ih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, bang.

Nanti DJ ya dinyanyikan ulang atau di cover oleh Yuniar Arif dan Cindy Bernadetta. Sudah menemani Anda pendengar, sudah membawa kita hingga pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam program acara Indonesia Sehat, kembali hadir informasi terkait kesehatan ya. Nah, pendengar, kali ini mengenai dengan nyeri sendi berulang. Nah, ini ternyata bisa menjadi penyakit autoimun. Pendengar, nyeri sendi yang berulang ataupun berlangsung lama kerap dianggap sebagai keluhan biasa akibat kelelahan ataupun aktivitas yang berlebihan. Namun ternyata kondisi tersebut perlu untuk diwaspadai, apalagi jika disertai pembengkakan, kekakuan terutama pada pagi hari serta keterbatasan gerak. Keluhan itu bisa menjadi tanda penyakit rematik, salah satunya yaitu rheumatic arthritis atau RA. Penyakit autoimun kronis ini menyebabkan peradangan pada sendi dan berpotensi untuk menimbulkan kerusakan permanen apabila tidak ditangani sejak dini. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Siloam Hospital Lippo Village, Dr. Sandra Cynthia Lango, SPPDKR FACR, mengatakan bahwa tidak semua nyeri sendi disebabkan oleh kondisi yang sama. Menurutnya, pendengar, penyakit rematik mencakup lebih dari 80 jenis penyakit, mulai dari gangguan jaringan lunak, penyakit non-autoimun seperti gout atau osteoartritis, hingga penyakit autoimun seperti rematik, rheumatoid arthritis atau RA dan juga lupus. Ia juga menjelaskan pada RA, peradangan yang berlangsung terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan sendi hingga bisa mengganggu fungsi dan kualitas hidup pasien.

Salah satu pola yang perlu diperhatikan adalah nyeri dan kekakuan pada tangan, terutama saat pagi hari. Kekakuan umumnya bisa berkurang setelah tubuh mulai bergerak ataupun beraktivitas. Sendi yang sering terdampak antara lain jari dan juga pergelangan tangan. Keluhan juga bisa muncul secara simetris, misalnya pada tangan kanan atau tangan kiri. Pada tahap awal pendengar, gejalanya seringkali dianggap sepele. Pasien bisa mengalami kesulitan menggerakkan tubuh ketika bangun tidur, jari yang terasa bengkak atau cincin menjadi lebih ketat pada pagi hari. Jika peradangan terus berlangsung, RA bisa menyerang lebih banyak sendi seperti lutut, bahu, siku, dan pergelangan kaki. Dan kondisi yang terlambat ditangani akan berisiko untuk menyebabkan perubahan bentuk hingga kecacatan permanen. Nanti kami hadirkan juga informasi lainnya mengenai hal ini. Nyeri sendi yang berulang bisa menjadi penyakit autoimun. Sebelum itu pendengar, kita dengarkan kembali lagu-lagu berikut ini.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena, aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Informasi dalam acara Indonesia Sehat, kami masih hadirkan ya informasi mengenai dengan nyeri sendi berulang bisa menjadi penyakit autoimun. Pendengar, rheumatik arthritis ya tidak bisa dipastikan hanya berdasarkan satu gejala ataupun satu hasil pemeriksaan laboratorium. Dokter juga perlu menilai riwayat keluhan, melakukan pemeriksaan fisik, serta menentukan pemeriksaan penunjang yang sesuai. Pasien dengan nyeri sendi yang dicurigai sebagai penyakit rheumatik autoimun disarankan untuk konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi atau reumatologis untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Deteksi dan terapi sejak dini juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan RA. Semakin cepat penyakit dikenali, semakin cepat pula dokter bisa menentukan strategi pengobatan untuk mengendalikan penyakit, mempertahankan fungsi sendi, serta mencegah kerusakan permanen. Setelah diagnosis ditegakkan, terapi akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Selain pengobatan medis, pengelolaan rheumatik arthritis bisa mencakup edukasi, menjaga berat badan, mengatur pola makan, mencukupi istirahat, mengelola stres, dan berolahraga sesuai dengan kondisi. Masyarakat juga disarankan segera untuk memeriksakan diri ya apabila mengalami nyeri sendi yang menetap ataupun berulang, terutama jika disertai dengan pembengkakan, kekakuan pada pagi hari, keterbatasan gerak ataupun keluhan pada beberapa sendi sekaligus. Pemeriksaan juga perlu segera dilakukan jika muncul nyeri terasa berat, kemerahan dan pembengkakan pada sendi, demam ataupun keluhan setelah mengalami trauma. Nah, itu tadi pendengar informasi yang kami hadirkan mengenai dengan nyeri sendi berulang bisa menjadi penyakit autoimun. Nah, ini juga perlu diagnosis dari dokter penyakit dalam, konsultan reumatologi ya, untuk menangani hal tersebut, karena juga tidak bisa dipastikan hanya dalam satu tes laboratorium. Pendengar, itu tadi informasinya dan saya sudah kebersamaan kita di Indonesia Sehat yang tadi sudah kami hadirkan ada beberapa informasi mengenai dengan seputar kesehatan. Kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini yang lagi disibukkan di tempat kerja ataupun juga ibu rumah tangga yang lagi bersibuk di rumah menyiapkan menu makan siangnya. Selamat siang, semangat untuk Anda. Kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal
2: selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit.
1: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan hadirkan kembali ya lagu-lagu pilihan menemani Anda siang hari ini yang lagi menyiapkan menu makan siangnya. Selamat siang, selamat menyiapkan menu untuk makan siang dengan keluarga di rumah. Kita jalan nanti pada pukul 11.45 menit kami akan hadirkan lagu-lagu islami, dan pada pukul 12 nanti pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahmatan.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
1: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Australia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

11:44 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu pop Indonesia ya di siang hari ini. Dan berikut pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu Islami menemani Anda, terlebih khusus bagi Anda umat muslim ya, kaum muslimin yang saat ini sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid terdekat. Nanti kami juga akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innallaha yaghfiru wa ghayrullah ayyatiyal mu'minuna ma harramallah."
0: Sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuannya itu jika seorang mukmin mengerjakan apa-apa yang diharamkan Allah.

muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati sebelum dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Faidha kudiyati sholatu fantashiru fil ardi wabtaru min fadlillah wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jemaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur hanya milik Allah, hanya kepada Allah kita bersyukur, kita bersujud, kita menyembah, dan kita menyandarkan seluruh harapan. Rasa syukur kita pada hari ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman di dalam Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikut beliau yang setia dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaat-Nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jemaah sekalian untuk terus senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal terbaik untuk kehidupan akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang aman, kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang adalah impian dan harapan semua orang agar supaya dapat beraktivitas, dapat bekerja, dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang serta nyaman. Akan tetapi, terkadang kita merasa khawatir akan keselamatan diri dan keluarga kita manakala kita hendak keluar rumah untuk beraktivitas ataupun mau pergi beribadah ke masjid, terutama di waktu subuh. Hal ini dikarenakan adanya oknum-oknum yang suka mabuk atau karena meminum minuman khamr, minuman keras, dan juga berjudi, sehingga mereka suka membuat kekacauan, memalak, mencuri, merampas, bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan senjata tajam. Oleh karena itu hadirin, khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jemaah sekalian untuk senantiasa berhati-hati dan selalu waspada dalam beraktivitas sehari-hari di lingkungan kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam agama Islam, khamr atau minuman keras, judi, hukumnya adalah haram. Dari mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 219.
yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fiihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang minuman keras dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat ke-10, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyatakan bahwa perbuatan meminum khamr atau minuman keras, berjudi, mengundi nasib adalah bagian dari perilaku syaitan, dan perilaku itu disebut sebagai rijsun, najis atau keji, karena syaitan senantiasa ingin menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan. Maka dari itu, orang yang meniru perilaku syaitan dianggap sebagai orang yang hendak menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kehinaan. Sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya telah para peminum khamr atau peminum minuman keras akan dihadirkan di hari kiamat dengan wajah yang menghitam, kedua bola matanya pucat, lidahnya terjulur hingga ke dadanya, dari kedua betisnya mengalir sesuatu yang seumpama darah. Mereka akan dipertontonkan dan dilecehkan di hadapan manusia. Maka dari itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang artinya, jangan engkau mengucapkan salam kepadanya, jangan menjenguknya ketika dia sakit, jangan mensolatinya ketika dia meninggal, karena sesungguhnya mereka di sisi Allah kedudukannya seperti penyembah berhala. Hadirin, bagaimana mau mengucapkan salam kepadanya? Padahal salam adalah doa keselamatan, sementara peminum minuman keras atau khamr lebih memilih dirinya untuk tidak selamat. Bagaimana mau menjenguknya ketika dia sakit, sedangkan sakitnya dia buat sendiri oleh sebab kebiasaannya meminum minuman keras atau khamr. Bagaimana mau menyulati ketika dia meninggal dunia, sedangkan dia melanggar larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dari larangan meminum khamr atau minuman keras. Larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu bentuk sanksi, dan sanksi ini jangan dipahami sebagai sebuah kebencian, akan tetapi sanksi ini mesti dipahami sebagai bentuk pembelajaran dan peringatan dari Rasul kepada umatnya untuk senantiasa menghindarkan diri dari khamr atau minuman keras, menghindarkan diri dari berjudi dan mengundi nasib. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal bagdaha fil khamri wal maisir
wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan. Melaknat peminumnya saja? Tentu tidak, wahai jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamru wa sharibaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Allah melaknat khamr atau minuman keras, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Kita berdoa para jemaah sekalian, dan terus senantiasa kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang senantiasa akan menjerumuskan kita kepada kehinaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita kepada kebaikan dan hidayah, untuk terus istiqomah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillah Allah berkhidmat tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam amma ba'd. Jamaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman di dalam Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka mari kita manfaatkan nikmat tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak beramal soleh. Kita berusaha terus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguh sebaik bekal menuju kehidupan akhirat adalah takwa. Karena sungguh pula kita semua tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita untuk menghadapnya kelak di yaumul kiamat atau kapan kita akan meninggal. Kita berdoa semoga seluruh abdi negara khususnya di Kabupaten Bovendigul ini senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan menjaga keamanan dan terus memberantas khamr atau minuman keras, memberantas judi dan memberantas segala macam bentuk kemaksiatan yang lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban di tengah-tengah kehidupan kita. Karena jangan sampai hadirin, kemaksiatan yang dibiarkan dapat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala serta dapat mendatangkan musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kondisi yang aman dan damai serta tenang, kaum muslimin terpanggil hatinya untuk melaksanakan sholat lima waktu berjamaah di masjid, terutama di waktu subuh. Masjid-masjid penuh sesak oleh kaum muslimin yang ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah, yaitu dengan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin merasa hatinya tenang ketika keluar dari rumahnya menuju sholat berjamaah ke masjid, terutama di waktu subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, serta menghindarkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhi al hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min adhabin nar.
Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min adzabin nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min adzabin nar. Allahumma inni as'aluka al jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab wala 'adzab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.

Well, I'm going to go.

Pendengar, sudah Anda ikuti tadi siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah. Saat ini sudah pukul 12.41 menit waktu Indonesia Timur. Bagi Anda kaum muslimin yang saat ini sudah bersiap ya untuk pulang dari masjid masing-masing, selamat siang. Semoga perjalanan menuju ke rumah bisa berjalan aman dan dengan lancar. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu islami hingga di pukul 13 nanti pendengar. Kami nanti akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga. Nantinya kita bergabung bersama Pro 3 RRI.

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innal 'abda ay yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'ada ma baina al-masyriqi wal maghrib."
0: Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat, lalu ia terjerumus ke dalam neraka karenanya, sejauh antara timur dan barat.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Negara kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga kita bergabung pendengar bersama Pro 3 RRI.
1: Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Gol ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, manfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengadakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Kauno Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim Asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that
2: kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putar Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Ora ligare, mamè. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutledge tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu, saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAK, dan bahkan kita juga sudah dapat 2 undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lain Christofferson, dan Sabareza ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan, dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bergabung bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Saat ini pendengar sudah pukul 13:29 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat kembali menjalani aktivitas Anda, apalagi setelah tadi beristirahat sejenak untuk mengisi energi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Kompol Dianovita Peters SIK, mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema peringatan tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Saya, Maria R. Tabiarov, selaku Kepala Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat, dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Lusius Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu yang ke-61 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong dan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Maria Payung Langi, Esos MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya, Maria Margareta Nikatmo, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigo, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka.

0: wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Leorius Agus Sutikno ST, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Boven Ligul bersama ASN dan tenaga kontrak mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salve. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, saya Emilianus Kangin, Esos, Sekretaris PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, mengucapkan Dirgayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka!

kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Evelinke Amote SPT MAP mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta membangun yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pendengar, pukul 13.55 menit waktu Indonesia Timur. Saya Ana pamit undur diri, pendengar. Sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini ya. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya dan Mbak Yuli yang akan temani Anda hingga pukul 19 malam dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Baik pendengar, kami nantinya juga akan ajak Anda untuk mengikuti acara Pro Dangdut di pukul 14 yang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

Oke, Pro Dangdut Dangdut adalah kita bersama kami yang bertugas di siang hari ini menemani Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi dalam acara program siaran Halo Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Di siang hari ini di 0811 4954333 pendengar semua. Buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah, semuanya selamat siang. Semangat untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas untuk semua para fans Pro 1 di siang hari ini. Buat yang lagi mendengarkan dari

Okay, saudara pendengar, pukul 14:28 ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Buat Anda pendengar yang ada di rumah, lagi beristirahat siang ataupun lagi beraktivitas ya, semangat untuk Anda pendengar ya. Kami informasikan juga ada terjadi kebakaran ya, yang ada di depan Kompleks Hartoyo ya, kebakaran hutan tentunya di sana, dan masyarakat ataupun juga para penduduk yang ada di sana lagi sibuk untuk memadamkan api, dan juga ada damkar yang sudah datang untuk menyiram kebakaran tersebut ya, memberikan pertolongan. Dan juga ada di belakang kantor bupati ya, di samping kantor bupati tentunya, ada juga di sana sudah banyak sekali orang yang berkumpul untuk mau memadamkan api ya. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya, apinya bisa cepat dipadamkan ya. Dan buat masyarakat kota tercinta, Kota Tanah Merah, untuk jangan bakar-bakar hutan ya, jangan membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di saat ini lagi musim kemarau panjang ya, dan susah sekali air ya. Untuk itu mari kita saling menjaga, mengingatkan ya, untuk tidak terjadi kebakaran di kota kita ya. Baik, pendengar di 0811495433, pendengar, buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, okay, halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo, selamat siang. Halo. Oke, sayang sekali terputus ya. Anda boleh mencoba kembali. Kami yang bertugas pasti menanti partisipasi Anda.

Oke, saudara pendengar, sudah pukul 14.31 menit ya. Untuk yang mau bergabung, boleh bergabung. Kami menanti partisipasi Anda dalam acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita.

Okay, pendengar di manapun Anda berada, pukul 14.43 menit ya. Di siang hari ini buat yang mau bergabung, yang mau ikutan di acara Prodangdut ya, kami yang bertugas nanti yang di 0811 4954333 buat pendengar di siang hari ini.

Iya, baik pendengar di 0811 4954333 buat yang mau bergabung. Yang mau ikutan boleh ya, di siang hari ini kirim-kirim salam atau mau request lagu ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Yuli yang bertugas ya menanti partisipasi Anda.

Oke, saudara pendengar, kita lanjut dengan lagu lagi yang sudah kami siapkan di meja studio untuk Anda para pendengar, menanti partisipasi Anda dan menyapa buat yang lagi mau bergabung, yang mau ikutan dalam acara Prodangdut Dangdut adalah kita.

Baiklah, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu dari Rita Sugiarto sekaligus menutup jumpa kita untuk edisi siang hari ini. Pendengar, saatnya kami mengajak Anda, kita ikuti doa kerahiman ilahi.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.
1: Plus waktu Indonesia Barat.

0: Dan kami berharap bahwa kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nestara.
1: Akan mensurvei untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih.
2: Nah, menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Agus Setiawan.

Kita awali dengan berita yang pertama. Ini aparat kepolisian menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Bribka Freddy.

0: Di Awes yang terjadi di Yahukimo pada Juli 2026 lalu, dari 5 tersangka, 2 orang tewas ketika akan ditangkap. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bribka Anumerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik

DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasat Gasumas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung, Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan MP. Namun ketika dalam perjalanan untuk menunjukkan lokasi keberadaan tersangka lainnya, AU dan MP melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari kendaraan menuju ke arah hutan, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas

0: 7% pada 2024 dan kembali naik menjadi 12,3% pada 2022. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan evaluasi dan memastikan tanggungan kemiskinan lebih tepat sasaran. Tapi saya mengatakan pemerintah membutuhkan data yang detail mengenai sebaran masyarakat miskin mulai dari distrik kelurahan hingga kampung. Ia juga menekankan pentingnya validasi data termasuk melihat dinamika penduduk dan mobilitas masyarakat dari luar daerah masuk ke kota Jayapura. Jayapura mendorong kolaborasi berkelanjutan pemerintah, usaha, perbankan, BUMN, BUMD, dan masyarakat. Ini pemerintah berharap menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat pemberdayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka secara bertahap. Universitas Cendrawasih kembali menggelar wisuda periode 3 dengan menghasilkan 1.409 lulusan yang berasal dari 9 fakultas dan program pasca. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Universitas Cendrawasih menggelar rapat senat terbuka dalam rangka wisuda periode ketiga tahun 2026 untuk program doktor, magister, sarjana, dan diploma yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam wisuda kali ini, Universitas Cendrawasih mengukuhkan 1.499 orang wisudawan dan wisudawati yang berasal dari 9 fakultas dan program sarjana yang terdiri atas 12 lulusan program doktor, 209 lulusan program magister, 1.252 lulusan program sarjana, dan 26 lulusan program diploma 3. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtoboy, mewakili Rektor Uncen mengatakan, jumlah lulusan tersebut merupakan hasil dari proses akademik yang telah dijalankan hingga semester genap tahun akademik 2025-2026. Proses pendidikan di Uncen tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan lulusan secara kuantitas, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan di tanah Papua.
2: Hari ini sebanyak 1.499 wisudawan resmi dikukuhkan sebagai lulusan Universitas Cendrawasih dari 9 fakultas pasca sarjana. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi merupakan representasi kerja keras, pengorbanan, dan baik wisudawan, tapi juga orang-orang terkasih. Saya percaya siang malam orang terkasih kita, orang tua dan keluarga kita senantiasa mendoakan kita dalam perjuangan kita untuk itu pada hari ini Tuhan mengabulkannya. Momentum wisuda bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab baru di tengah masyarakat. Saudara adalah representasi dari kualitas Universitas Cendrawasih. Integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian harus menjadi identitas dalam setiap langkah saudara ke depan.
1: Lanjut Dirk Runtoboy, dari hasil akademik, Uncen juga terus melakukan pengembangan kurikulum berbasis outcome-based education yang menitikberatkan pada capaian pembelajaran lulusan. Dan upaya tersebut turut mendorong peningkatan mutu program studi. Saat ini terdapat program studi di Universitas Cendrawasih yang telah berstatus unggul.
2: Universitas Cendrawasih terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari sisi infrastruktur pendidikan, berbagai pembangunan strategis dengan dukungan pemerintah pusat telah dan sedang dilaksanakan melalui skema SPSN. Semuanya ini semakin memperkuat kapasitas pembelajaran dalam bidang prestasi. Mahasiswa dan dosen Universitas Cendrawasih dalam beberapa tahun terakhir mencatat pencapaian yang sangat membanggakan. Mahasiswa kita berhasil meraih prestasi dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM, program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MB, kompetisi robotik Indonesia atau KM, prestasi cabang olahraga pada pekan olahraga mahasiswa atau POMNAS. Dan yang terbaru, paduan suara Uncen meraih 2 gold medal pada World Choir Games 2026 di Helsingborg, Swedia.
1: Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Agustinus Fatem menegaskan, ilmu dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama menjalani perkuliahan di Universitas Cendrawasih harus menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan dan dunia kerja di tengah masyarakat. Dan setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, para lulusan akan menghadapi proses pembelajaran yang sesungguhnya, karena ilmu diperoleh di kampus akan diterapkan, sekaligus diuji melalui pengabdian dan kontribusi mereka di tengah masyarakat.
3: Semua ilmu yang didapat di Universitas Cendrawasih itu menjadi bekal bagi mereka untuk mengarungi kehidupan, proses pembelajaran yang sebenarnya di masyarakat. Karena di sana ilmu mereka itu akan diterapkan sekaligus akan diuji juga oleh masyarakat sejauh mana ilmu, keterampilan maupun semua hal-hal yang mereka pelajari di perguruan tinggi di kampus ini bisa menjadi bekal bagi mereka untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
1: Profesor Agustinus Fatem berharap para lulusan dapat menjadi kebanggaan alma mater sekaligus menjadi agen pembangunan yang bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan para lulusan untuk menjaga integritas dan baik Universitas Cendrawasih dalam menjalankan profesi masing-masing, serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, PLI Jayapura memperketat pemeriksaan tiket untuk memastikan setiap penumpang berangkat sesuai identitas dan kapasitas kapal. Calon penumpang juga diminta lebih awal agar tidak keberangkatan saat kapal penuh. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: PT PLNI Cabang Jayapura memperketat administrasi tiket untuk memastikan identitas penumpang sesuai dengan tiket yang digunakan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga dan keselamatan penumpang sesuai kapasitas kapal. Kepala Cabang PT PLNI Jayapura, Daulat Apul Grevasius mengatakan, penumpang masih kerap membeli tiket menjelang keberangkatan. Sebagian bahkan memaksakan berangkat ketika tiket untuk jadwal tertentu sudah habis. Ia mengimbau calon penumpang membeli tiket jauh sebelum jadwal keberangkatan melalui aplikasi PLNI Mobile atau layanan mobile banking. Aplikasi tersebut menyediakan informasi jadwal, harga tiket, dan ketersediaan kursi.
5: Kami juga anjurkan melalui media ini supaya masyarakat apabila tidak mendapat kesempatan untuk berangkat pada saat yang diinginkan, supaya memilih jadwal berikutnya. Jangan memaksakan untuk berangkat karena kapasitas kapal itu sudah terbatas demi keamanan dan keselamatan bersama.
4: Kapal tipe 2000 memiliki kapasitas normal 1.969 penumpang dan dapat mencapai sekitar 2.500 penumpang dengan dispensasi. Sementara kapal tipe 1000 berkapasitas sekitar 900 penumpang dan dapat mencapai sekitar 1.400 penumpang dengan dispensasi. Keberatan penumpang biasanya meningkat pada periode tertentu, seperti menjelang akhir Juni hingga awal Juli kemarin. Daulat Apul meminta masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal agar proses keberangkatan tetap aman dan tertib. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Kampung Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura masuk dalam penilaian Kampung Pancasila. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila sekaligus pembinaan masyarakat di tingkat kampung. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengapresiasi jajaran TNI yang memberikan kesempatan kepada Kampung Holtekam mengikuti penilaian tersebut. Sekitar 60 kampung di berbagai wilayah Indonesia masuk dalam proses penilaian Kampung Pancasila dan Holtekam menjadi salah satu kampung yang mewakili Kota Jayapura. Bisai berharap program Kampung Pancasila juga dapat diterapkan di kampung-kampung lainnya di Kota Jayapura. Menurutnya, program tersebut penting untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Sementara itu, Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang mengatakan, penilaian Kampung Pancasila merupakan bagian dari upaya TNI memperkuat pembinaan masyarakat. Setiap komando distrik militer atau kodim melakukan penilaian Kampung Pancasila. Pembinaan ekonomi, ketahanan pangan, generasi muda, UMKM, dan pemanfaatan media secara positif juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian masyarakat kampung. Terpilih mewakili Kodim 172, maksud kami 1701 Jayapura, Pangdam Cendrawasih optimis Kampung Holtekam bisa menjadi percontohan Kampung Pancasila tingkat nasional. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang optimis Kampung Holtekam di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura mampu menjadi percontohan Kampung Pancasila di tingkat nasional. Hal itu disampaikan Pangdam saat mendampingi tim penilai Kasat Award Kampung Pancasila tahun anggaran 2026 di Kampung Holtekam yang mewakili Kodim 1701 Jayapura dan Kodam 17 Cendrawasih pada ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang menegaskan keberadaan Kampung Pancasila bukan sekedar ajang perlombaan atau program seremonial semata. Lebih dari itu, program ini merupakan sarana nyata untuk memperkuat nilai-nilai gotong royong, toleransi, persatuan, serta kemandirian di tengah masyarakat. Adapun aspek penilaian dari Kampung Pancasila sangat luas, mulai dari pembinaan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, generasi muda, UMKM, hingga pengelolaan media sosial secara positif. Ditegaskan Pangdam, pemanfaatan media massa dan media sosial yang bijak sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menjadi saluran informasi yang baik mengenai perkembangan dan kemajuan daerah.
6: Saya pikir ini bagian dari upaya kita melakukan penguatan masyarakat ya. Jadi aspek dari Kampung Pancasila ini banyak, dari segi pembinaan di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, pembinaan generasi muda, UMKM, termasuk pembinaan terkait dengan bagaimana mengelola media supaya media itu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menimbulkan keamanan, ketertiban, dan tentunya sebagai saluran informasi yang baik terhadap perkembangan dan maupun kemajuan daripada daerah kita. Di setiap kodim ada, cuman yang ini dilakukan penilaian lanjutan dari tim dari Angkatan Darat ini berada di Kodim Kota Jayapura dan daerahnya ini daerah Holtekam yang...
1: Pangdam berharap semangat dan nilai-nilai Pancasila yang telah terbangun di Kampung Holtekam tidak terhenti setelah proses penilaian selesai, melainkan bisa terus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar untuk membangun Papua yang lebih mandiri dalam bingkai NKRI. Sementara itu, Waster Kasat Brigjen TNI Bumi Aryo Bimo yang juga sebagai ketua tim penilai Kampung Pancasila menjelaskan, Kasat Award Kampung Pancasila 2026 diikuti oleh 62 kampung terbaik dari seluruh kodam se-Indonesia. Penilaian dilakukan melalui tahapan online dan offline dengan mencakup sejumlah indikator unggulan seperti ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, pembinaan karang taruna hingga social media challenge. Dalam pelaksanaan penilaian, tim penilai bersama Pangdam 17 Cendrawasih meninjau langsung berbagai potensi lokal dari Kampung Holtekam, meliputi kebun pekarangan PKK, kebun kelompok tani sejahtera, pos kamling Kalibuaya, kolam pembibitan ikan sistem bioflok, kandang ayam petelur, serta sentra UMKM batik Papua dan kerajinan tangan milik warga setempat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Bandeng Papua Raya FC memastikan langkah ke semifinal turnamen Soekarno Cup usia 17 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Banteng FC. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Rabu malam. Kemenangan ini mengantarkan Banteng Papua Raya FC ke babak semifinal untuk menghadapi sesama wakil Papua, Banteng Papua Tengah. Banteng Papua Tengah lebih dahulu memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan Banteng Jawa Barat dengan skor telak 4-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya Rabu sore. Ketua Umum PDI Perjuangan Benhur Tomimano bersyukur atas keberhasilan Banteng Papua Raya FC melaju ke semifinal. Benhur mengatakan sebelum pertandingan dirinya telah meminta tim pelatih melakukan sejumlah pembenahan terhadap pemain tim. Menghadapi semifinal, Benhur meminta para pemain Banteng Papua Raya FC menjaga kondisi fisik, disiplin, serta kekompakan tim. Benhur menyadari laga semifinal melawan Banteng Papua Tengah tidak akan mudah. Meski demikian, ia optimis tim asuhan Thomas Majar mampu meraih kemenangan. Banteng Papua Raya FC saat ini berada di bawah arahan Thomas Majar. Benhur pun meminta dukungan dari para orang tua pemain yang bertanding. Nah, sekian Warta Berita Litas Tanah Papua untuk edisi 21 Agustus 2020. Dan lewatkan cuplikan berita dan liputan kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di dot.co.id. Oke, kerja bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih kepada Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernahkah tidak kamu lihat kampu anak dorang rebahan berjam-jam, berdompu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pemuka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional. Karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak.

Pendengar, pukul 15.31 menit dan baru saja kita ikuti Lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura. Kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, Boven Dikul. Selamat sore, menyapa Anda pendengar, menemani segala aktivitas Anda yang saat ini lagi coba menyelesaikan pekerjaan ya, bersama rekan kerja di tempat kerja. Tetap semangat ya, jangan terburu-buru, kerjakan saja dengan santai, semoga hasilnya pun memuaskan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, masih menemani Anda. Ya, untuk Anda yang ada di rumah, para bunda yang pastinya udah harap-harap cemas ya, karena sebentar lagi orang terkasih Anda pulang ke rumah setelah bekerja dari pagi hingga sore. Ya, pastinya menyiapkan yang dibutuhkan ya untuk orang tercinta Anda. Semoga dengan berkumpul dengan Anda kembali, keluarga, rasa lelah yang dirasa semuanya hilang ya, yang ada hanya kebahagiaan. Oke, kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani pendengar dengan lagu-lagu yang sudah Yuli pilihkan untuk Anda.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Juragan Haji. Juragan Haji adalah kumpulan cerpen karya Helvitiana Rosa yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 dengan judul Bukavu. Buku ini mengangkat berbagai tema termasuk isu sosial, kekerasan dalam rumah tangga, kritik sosial, dan kisah percintaan yang unik. Salah satu cerpen dalam buku ini menceritakan Maksiti, seorang wanita tua yang terkejut mengetahui bahwa majikannya akan menunaikan ibadah haji untuk keempat kalinya, sementara ia sendiri belum pernah memiliki kesempatan tersebut karena keterbatasan finansial.

Udah pada beres-beres di sana, merapikan meja kerja, menyiapkan perlengkapan untuk pulang ya. Jangan lupa memeriksa kembali barang-barang yang akan Anda bawa agar tidak ada yang ketinggalan. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Selamat sore buat yang lagi berolahraga atau lagi memanfaatkan waktu sore dengan orang tercinta ya, anak-anak ataupun kekasih ya, orang tercinta. Selamat beraktivitas.

siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti ada teh bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Pendengar, pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah Yuli siapkan ya untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas buat yang ada di jalan, mungkin lagi berada di tempat kerja ataupun juga yang baru mau pulang ke rumah, mengendarai kendaraan agar selalu berhati-hati. Jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja, dan semoga sampai ke tempat tujuan tanpa kurang satu apapun pendengar. Baik, di pukul 17 nanti kita akan ikuti warta berita daerah Boven di Gol pendengar.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Di 26 menit waktu Indonesia Timur, kami yang baru tugas di sore hari ini masih menemani Anda. Pendengar, menyapa Anda yang lagi berada di rumah ya, lagi beres-beres, yang lagi menemani adik-adik atau anak-anaknya bermain ya. Selamat sore dan ya selamat nikmati juga kebersamaan buat yang baru berkumpul dengan keluarga, yang baru pulang kerja, yang saat ini sudah berada di rumah. Semangat untuk Anda pendengar. Ya, nanti di pukul 17 pendengar kita akan ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul. Tetap bersama kami menanti Warta Berita dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay!
0: Halo, Pak.
4: Hai.
0: Jadi, aku pengen Papa mendengarkan lagu ini. Dan mungkin mau sejauh apapun aku pergi dan sebanyak apapun tempat buat kembali, aku tahu bahwa tidak pernah akan ada tempat yang senyaman di rumah sendiri.

pendengar Soul Sabil dengan rumah ya, rumah kecil itu. Oke, pendengar, kami yang bertugas masih menemani Anda. Rumah adalah tempat paling nyaman ya untuk pulang dan memulihkan diri setelah seharian lelah bekerja. Namun kenyamanan ini dapat diciptakan dengan menata ruang santai terpisah dari area kerja. Ya pendengar, meski bagi sebagian orang, kenyamanan juga bisa ditentukan di tempat sunyi atau ruangan pribadi lainnya. Pendengar, menciptakan kenyamanan di rumah, bisa pisahkan area kerja dan tempat santai agar pikiran bisa beristirahat. Gunakan pencahayaan yang redup dan warna lembut untuk menenangkan diri. Simpan alat kerja rapat-rapat setelah jam kantor selesai ya. Dan berikut adalah pembahasan lebih mendalam mengenai makna rumah dan cara melepas penat setelah bekerja. Jika Anda mau ya, apakah santai di rumah ya dengan keluarga bisa menghilangkan rasa lelah ya. Rumah tempat pulang terbaik setelah bekerja. Oke, selamat bersantai, selamat berkumpul, selamat menikmati kebersamaan Anda.

0: suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
2: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
1: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
0: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesya berani jujur.
2: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

Mendengar pukul 16.52 menit ya, Yuli menyapa untuk Anda yang lagi jalan sore, lagi berolahraga ya, wajib membawa air putih ya untuk mengganti cairan tubuh yang keluar melalui keringat selama Anda melakukan aktivitas olahraga ya. Jangan minum minuman yang berenergi karena itu tidak baik untuk tubuh ya. Di saat Anda kehilangan cairan, sebaiknya diganti dengan air putih. Selamat sore Yuli sapa buat yang lagi sibuk-sibuk ya di tempat kerja, yang pada mau pulang, yang lagi merapikan tempat kerjanya, menyiapkan barang-barang yang mau dibawa, ataupun juga membersihkan tempat kerjanya setelah bekerja agar besok kembali beraktivitas bisa dengan nyaman karena pekerjaan ataupun tempat kerjanya sudah rapi dan bersih. Kami masih menemani Anda pendengar, nanti di pukul 17 kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia.

0: Selamat sore pendengar. Dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita. Topik berita, tingkatkan mutu tenaga pendidik Dinas Pendidikan Boven Digul gelar pelatihan konten digital. Kita lihat berita sore ini. Selengkapnya dibacakan Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, tingkatkan mutu tenaga pendidik Dinas Pendidikan Boven Digul gelar pelatihan konten digital. Thomas Jamlean selengkapnya melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digul bekerja sama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Papua menggelar pelatihan pengembangan konten digital bagi tenaga pendidik. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 25 guru sebagai langkah meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik di era digital. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digul Marcelina menjelaskan, pelatihan pengembangan konten digital merupakan kegiatan positif sekaligus program perdana yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Menurutnya jumlah peserta tahun ini masih terbatas karena menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran.
2: Karena kita tahu sendiri ya efisiensi sehingga memang terbatas, ada beberapa distrik saja yang memang ada dalam DPA kami dan sebanyak 25 peserta yang memang ada dalam DPA juga. Dan kami berharap nanti ke depan mudah-mudahan program ini tidak sampai di sini di tahun ini, tapi di tahun 2007 dan seterusnya program konten kreator atau digital ini tetap kami laksanakan, dan kami berharap nanti di tahun-tahun berikutnya hampir semua distrik lah setidaknya ada perwakilan dari semua tingkatan baik itu TK, SD, SMP, bahkan SMA, SMK sehingga mereka bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang baik ini.
1: Fasilitator konten digital dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua Selatan Gusti Ngura Satria Nugraha menuturkan, pelatihan guru konten kreator di Boven Digul bertujuan memberdayakan para pendidik agar mampu memanfaatkan media digital secara positif, adaptif, dan edukatif.
3: Jadi kami bekali, selain personal branding, kami bekali dengan empati dan simpati juga. Lalu kami berikan juga praktek-praktek baik dan algoritma sosial media sih seperti apa sih gitu. Membuat konten-konten yang bisa viral, membuat konten-konten yang FYP seperti kami sudah jelaskan juga. Dan output akhirnya kami harap guru-guru ini bukan hanya menjadi guru yang mengajar di kelas saja, tapi membuat konten serta menginspirasi guru-guru lain seperti itu, Pak. Itu sih output yang kami harapkan.
1: Diharapkan pelatihan ini ke depan memperluas ruang lingkup guru dalam mengajar, di mana guru tidak hanya terfokus pada pembelajaran di ruang kelas secara fisik, tetapi juga dapat menjadi kreator inspiratif dengan membangun personal branding yang kuat serta memiliki literasi digital yang baik. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan Boven Digul gelar Lomba Duta Baca dan Literasi didukung dana Otsus 2026. Laporan Agustina Yuniarsi.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Boven Digul menyelenggarakan rangkaian lomba literasi bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK se-Kabupaten Boven Digul. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Boven Digul Farudin Isnanto mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan subtema mewujudkan generasi cerdas dan berkarakter melalui literasi. Menurutnya, kegiatan ini dirancang untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Boven Digul sekaligus mendorong tumbuhnya budaya membaca, menulis, dan berkarya di kalangan pelajar.
5: Mudah-mudahan yang juara, yang dapat prestasi, kita menjadi bagian penggerak di masing-masing sekolah dan kita menjadi bagian nanti utusan untuk mewakili ke tingkat provinsi dan selanjutnya. Namun yang belum juara, jangan berkecil hati. Semua adalah bagian daripada proses waktu, insya Allah suatu kita menjadi prestasi yang berat.
4: Rangkaian lomba tersebut dibagi dalam 3 kategori berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD digelar lomba pemilihan duta baca, tingkat SMP lomba puisi, sedangkan tingkat SMA SMK atau sederajat lomba bercerita. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemeriksaan dokter spesialis di Bovendigul nyaris sentuh 1.000 pasien. Imam Komarudin melaporkan.
6: Sebanyak 976 masyarakat Kabupaten Bovendigul memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dokter spesialis kulit dan kelamin serta telinga, hidung, dan tenggorokan, di mana kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan Bovendigul melalui bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan dokter spesialis tersebut berlangsung selama 5 hari di Puskesmas Tanah Merah dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pelayanan tersebut sangat tinggi. Menurutnya, jumlah masyarakat yang datang bahkan melebihi target yang sebelumnya ditetapkan Dinas Kesehatan. Tingginya jumlah pasien tersebut telah diperkirakan sebelumnya, mengingat pelayanan dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan.
7: Yaitu spesialis kulit kelamin dan spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jumlah pasien yang berobat itu 976 pasien yang berobat, 617 pasien itu di pemeriksaan kulit dan kelamin, dan 359 itu di pemeriksaan THT. Jadi memang untuk pemeriksaan tahun ini sasaran kami melebihi dari target.
6: Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat dari distrik berada di Tanah Merah. Selain masyarakat yang datang secara langsung, terdapat pula pasien yang mendapatkan pelayanan berdasarkan rujukan. Murniati menambahkan dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah kasus yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Pasien dengan kondisi tertentu diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Ia berharap pelayanan kesehatan spesialistik di Bovendigul terus mendapat dukungan pemerintah daerah sehingga akses masyarakat terhadap dokter spesialis dapat semakin mudah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ASIK FM. Aksi penggalangan dana korban bencana alam Flores NTT oleh komunitas sopir angkot Tanah Merah Bovendigul mengumpulkan anggaran senilai kurang lebih 43 juta rupiah. Yohanes Degoden selengkapnya melaporkan.
8: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter di Flores, Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus lalu hingga saat ini mendorong komunitas sopir taksi Bovendigul bersama pemuda-pemudi Flores dan Gamki turun ke jalan melakukan aksi penggalangan dana yang dipusatkan di 4 lokasi berbeda di dalam kota Tanah Merah. Dari hasil penggalangan dana tersebut terkumpul besaran dana sebesar Rp43.860.000. Hal itu seperti yang disampaikan Koordinator Penanggung Jawab Lapangan, Heri Don Bosco, di hadapan seluruh komunitas sopir angkot dan pemuda-pemudi Flores serta Gamki di titik nol.
9: Laporan hasilnya, yang dari pagi, dari jam 8 sampai dengan jam 11, totalnya Rp25.240.000. Nah, sore ini tadi, dari jam 2 sampai jam 5 lewat, kan? Nah, itu hasilnya 18.620. Jadi total semua hari ini kegiatan kita, kegiatan komunitas sopir angkot hari ini, totalnya Rp43.860.000.
8: Hasil penggalangan dana ini akan diserahkan ke gereja, kemudian diteruskan ke pihak Keuskupan Agung Merauke untuk disalurkan ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, dari hasil diskusi yang dilakukan pihak Gamki bersama pemuda-pemudi Flores, kegiatan ini akan dilanjutkan kembali sehingga bagi masyarakat yang hendak memberikan uluran bantuan masih diberikan waktu dengan pusat posko penggalangan dana berada di titik nol Cafe 86. Yohanes de Goden, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik, berita terakhir. Vaksin kusta belum ditemukan, deteksi dini jadi kunci pencegahan. Imam Komarudin selengkapnya melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya deteksi dini sebagai salah satu upaya utama mencegah kecacatan akibat penyakit kusta. Penekanan itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat. Ia mengatakan hingga saat ini pencegahan kusta lebih diarahkan pada penemuan kasus sedini mungkin dan pengobatan secara cepat dan tepat. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala awal kusta ini, khususnya jika menemukan kelainan atau bercak pada kulit.
10: Lebih kepada pemeriksaan dini secara lebih awal, artinya beberapa hal edukasi yang akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman kami di bidang kesehatan dalam hal ini puskesmas adalah informasi dulu kita sampaikan terkait tentang penyakit kusta seperti apa.
6: Menurut Taufik, pemeriksaan dini dapat membantu mencegah penyakit berkembang hingga menyebabkan kecacatan. Ia juga menjelaskan keluarga pasien kusta yang tinggal serumah menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian. Dinkes memiliki program pengobatan profilaksis atau pencegahan bagi kontak serumah pasien. Langkah tersebut ditujukan untuk menekan potensi penularan di lingkungan keluarga. Taufik menambahkan, edukasi pada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengendalian kusta. Masyarakat diharapkan bersedia menerima pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan, termasuk ketika petugas melakukan kunjungan secara aktif dari rumah ke rumah. Dengan penemuan kasus lebih awal, pengobatan dapat segera diberikan sehingga risiko kecacatan maupun penularan dapat diminimalkan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul, saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Di lingkungan rumah sakit, gelang pasien bukan sekedar aksesoris. Gelang berwarna ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. Setiap warna melambangkan informasi penting tentang kondisi pasien yang membantu tenaga medis memberikan perawatan yang tepat dan akurat. Berikut penjelasan arti warna gelang pasien yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama, gelang berwarna biru muda. Gelang ini menandakan pasien laki-laki. Yang kedua, gelang berwarna merah muda. Gelang ini menunjukkan pasien perempuan. Yang ketiga, gelang berwarna kuning. Gelang kuning dipakai oleh pasien yang memiliki resiko jatuh tinggi. Hal ini mengindikasikan kepada tenaga medis untuk berhati-hati dan memberikan pengawasan ekstra kepada pasien seperti membantu mereka berjalan atau menggunakan toilet. Yang keempat, gelang berwarna merah. Gelang merah melambangkan pasien dengan alergi terhadap obat-obatan tertentu. Informasi alergi ini sangat penting untuk diketahui oleh tenaga medis sebelum memberikan obat apapun kepada pasien. Yang kelima, gelang berwarna ungu. Gelang berwarna ungu menandakan pasien dengan status do not resuscitate. Artinya pasien ini telah memutuskan untuk tidak direanimasi jika mengalami henti jantung atau pernapasan. Tenaga medis harus menghormati keputusan pasien ini dan tidak melakukan tindakan resusitasi.

Pendengar, kami informasikan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 17.33 menit. Pendengar, kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, menginformasikan nanti di pukul 17.43 menit kita akan ikuti azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya. Dan untuk menanti azan maghrib, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi.

Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang menjalankan, selamat sore untuk semua pendengar. Selamat beraktivitas, selamat menikmati suasana di sore ini.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, kami cukupkan lagu-lagu bernuansa religi menemani pendengar di sore hari ini.

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan lebih tinggi.

0: Ngomong-ngomong, langsung dikunyah semua?
1: Iya, kalau mau gas.
2: Campur dengan.
3: Nanti campur dengan pinang baru, nanti dia merah.
4: Ini tinggal dengar musik, ya kan?
5: Hitam kulit, keriting rambut, aku babu.
6: Kamu tahu ke tidak, buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya. Sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, Pace Mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, selamat malam. Pastinya sudah pada bersih-bersih, sudah pada segar-segar dan waktunya untuk belajar ya, apalagi adik-adik pelajar nih. Selamat beraktivitas ya, semangat untuk Anda pendengar, dan kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani Anda.

Masa lalu kelam yang menimpa Indonesia melahirkan banyak tokoh pemberani. Atas perjuangan dan pengorbanan demi melawan penjajah sehingga mengantarkan Indonesia kepada kemerdekaan, para tokoh kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Papua yang dulu dikenal dengan Irian Jaya merupakan sebuah wilayah bagian timur Indonesia yang pernah dikuasai oleh Belanda. Perjuangan yang dilakukan oleh putra-putri asli Papua dalam mempertahankan wilayah bukanlah hal yang mudah. Berikut daftar pahlawan nasional dari Papua. Yang pertama ada Frans Kaisiepo, kedua Martin Indey, ketiga Silas Papare, empat Johannes Abraham Dimara, kelima Mahmud Singgirei Rumagesan. Kutipan ucapan seorang pahlawan proklamasi sekaligus founding father Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Ia berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya."

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Dengan pukul 18:34 waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio. Selamat beraktivitas ya buat yang ada di garis belakang yang saat ini lagi menyiapkan menu untuk makan malam ya. Semoga apa yang disajikan tentunya dapat bermanfaat dan bisa dinikmati oleh

Lebih 48 menit pendengar, kami yang bertugas masih menemani Anda. Ya, untuk yang lagi nongkrong, yang lagi santai di tempat nongkrong, tempat mangkal, lagi kumpul-kumpul ya, salam kompak selalu dari kami yang bertugas. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menemani segala rutinitas Anda di malam hari ini. Yuli juga mau menyapa buat para pengemudi ya, supir angkot di malam hari ini, agar selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut. Para penumpang yang lagi ada di dalam angkut ya, pastikan barang bawaan Anda tidak ada yang ketinggalan. Dan kami yang bertugas juga menyapa Anda yang saat ini ada di tempat-tempat usaha, yang lagi melayani para pelanggan, yang saat ini lagi sibuk ya, tetap semangat, fokus. Dan jangan lupa pancarkan selalu senyum di wajah Anda. Kami yang bertugas masih menemani hingga nanti pukul 19. Saya akan pamit dari ruang dengar Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang

dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di saat ini. Dan pendengar, nanti di pukul 19 saya akan pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jayapura guna mengikuti Gema Tanah

0: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti Gemah Tanah Papua.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gemah Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia RRI Jayapura dengan Warta Berita Gemah Papua edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya polisi tetapkan 5 tersangka pembunuhan Bribka Freddy Awes di Yahukimo. Bulog Merauke salurkan bantuan pangan untuk 27.000 lebih keluarga penerima manfaat. Selain itu, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gemah Papua selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita mulai dengan berita yang pertama. Aparat kepolisian menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Bribka Freddy Awes yang terjadi di Yahukimo pada Juli 2026 lalu. Dari 5 tersangka, 2 orang tewas ketika akan ditangkap. Berikut

0: Laporan Arnul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bripka Anumerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan MP. Namun ketika dalam perjalanan untuk menunjukkan lokasi keberadaan tersangka lainnya, AU dan MP melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari kendaraan menuju ke arah hutan, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan kedua tersangka meninggal dunia.
2: 19 Agustus kemarin itu kita berhasil mengamankan pelaku RM di salah satu tempat persembunyiannya. Dari hasil investigasi yang kita lakukan kepada RM, lalu kita mendapatkan nama-nama lain. Ada 4 orang yang kita kejar. Pada pagi hari tadi subuh kurang lebih ya mau menjelang terang tanah, itu kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku AU dan MP. Setelah berhasil kita tangkap, kita kembangkan, kita minta agar AU dan MP ini menunjukkan lokasi persembunyian 2 rekan yang lain, yaitu RAU dan WG. Namun di perjalanan, AU dan MP ini melawan petugas dan berusaha melarikan diri dengan loncat dari kendaraan. Akhirnya kita berikan peringatan, tidak diindahkan, dan dengan terpaksa kita lakukan penindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 pelaku ini meninggal dunia.
1: Tersangka lainnya berinisial WG dan RAU saat ini telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan masih dalam proses pengejaran. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, dalam kasus ini para tersangka akan dijerat dengan pasal 459 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dan turut melakukan tindakan pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, kelima tersangka tersebut merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Nduga Maderakma, Batalion Wasem, pimpinan Nabianus. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara Perumbulok Cabang Merauke mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat untuk alokasi Juli hingga September 2026. Program ini diharapkan membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah. Simak laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Pimpinan Cabang Bulog Merauke Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Dikatakan berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya. Untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik. listrik, serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara itu, untuk wilayah Papua Selatan, secara keseluruhan, bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
4: Mendapatkan pagu sebanyak 826.260 kilogram atau 826.260 ton. Sedangkan kita bagikan kepada 27.542 PBB yang berada pada 22 distrik atau 190 kelurahan atau kampung.
3: Sementara itu, Bupati Merauke Yosep Bladip Gepsi menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan

0: waktu terus senjata agar daerah kita, negara kita ini bisa terus stabil, warga juga tidak kesulitan.
1: Ia menyebut stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah tidak hanya melalui sektor pertanian, tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Mengingat sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Imigrasi Jayapura mengamankan dua warga negara Tiongkok yang dinilai menyalahgunakan izin tinggal kunjungan. Keduanya kini dikenai tindakan administratif setelah ditemukan sejumlah aktivitas yang tidak sesuai izin. Selengkapnya laporan Rizky Kurniawan, RRI Jayapura.
3: Imigrasi Jayapura mengamankan dua warga negara Tiongkok karena diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia. Keduanya diamankan setelah petugas menemukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan visa kunjungan indeks C2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba mengatakan, kedua WNA berinisial YH dan NZ masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026. Tim intelijen dan penindakan keimigrasian kemudian mengamankan keduanya pada 14 Agustus di Kabupaten Kerom.
4: Melalui analisis bukti digital berupa video unggahan WNA tersebut, tim intelijen memperoleh petunjuk mengenai aktivitas mereka di wilayah Kota Jayapura hingga Kabupaten Kerom. Setelah dilakukan pengawasan, koordinasi serta pendalaman informasi secara intensif pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tim intelijen berhasil menemukan dan mengamankan dua warga negara asing Tiongkok di Jalan Kutilang Arso 13 RT 012 RW 004 Kelurahan Narambe, Kecamatan Sekanto, Kabupaten Kerom, Papua.
3: Dalam pemeriksaan, YH diketahui melakukan siaran langsung melalui platform Douyin untuk mempromosikan dan menjual produk asal Tiongkok. Petugas juga menemukan foto dan video aktivitas berburu yang menampilkan satwa, termasuk kasuari dan kuskus. Sementara NZ mengaku tidak bekerja dan baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Ia mengatakan datang ke Jayapura mengikuti suaminya dan tidak mengetahui secara pasti jenis izin tinggal yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinilai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Imigrasi akan menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Rizky Kurniawan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Bupati Nabire, Mesak Magai, meminta para pejabat yang baru dilantik bekerja dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab, serta menghadirkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rabu 19 Agustus 2026 melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji berlangsung di aula kantor Dinas PUPR Kabupaten Nabire dan dipimpin langsung Bupati Nabire Mesak Magai. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, loyalitas, dan disiplin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mesak meminta para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan inovasi dan terobosan baru sejalan dengan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
6: Kita mendapat satu tanggung jawab yang besar, yaitu kampung nelayan. Karena Kabupaten Nabire ini merupakan kabupaten yang penuh strategis untuk membangun kampung nelayan. Oleh sebab itu, kepala dinas yang lama sudah rintis ada beberapa titik, sehingga saya harap kepala dinas yang baru segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, konsolidasi kembali dengan staf di lingkungan dinas perikanan, sehingga kebijakan pemerintah, program strategis pemerintah pusat ini berjalan dengan baik, sehingga Kabupaten Nabire ini memperoleh suatu kepercayaan dari pemerintah pusat bagi kita di daerah di sini.
5: Untuk sektor perikanan, Bupati meminta kepala dinas yang baru mengawal program Kampung Nelayan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Ia meminta koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua Tengah diperkuat sekaligus melakukan konsolidasi internal agar program tersebut dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Nabire. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta mempercepat pencatatan dan pemutakhiran data kependudukan masyarakat. Kepala Dinas Pertanian juga diminta meningkatkan produksi serta mengembangkan potensi pertanian lokal untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
6: Oleh sebab itu, Kepala Dinas yang baru bertindak secepatnya sehingga data kependudukan Kabupaten Nabire ini kita bisa terekam di dalam data elektronik, sehingga posisi penduduk Kabupaten Nabire ini kita tahu, karena setiap saat perkembangan penduduk Kabupaten Nabire ini sedang meningkat, tetapi banyak yang belum terdapat sebagai warga Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kita harus bekerja meningkatkan lagi sehingga seluruh warga Kabupaten Nabire, bahkan juga orang yang masuk ke Kabupaten Nabire harus terdata semua. Kemudian, sama juga dengan Dinas Pertanian juga, bahwa Presiden sendiri sampaikan, kita jangan ketergantungan dari daerah Nabire. Ketika keadaan negara kita ini dalam keadaan darurat, maka kita bisa antisipasi dengan produk lokal.
5: Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, Bupati juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap setiap program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Bupati meminta seluruh OPD memperkuat kerjasama lintas sektor sehingga kualitas kerja pemerintah semakin baik dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Selain pelantikan pejabat, Bupati Nabire juga menyerahkan surat perintah pelaksana tugas kepada Max Leovel Tituel sebagai PLT Kepala BKPSDM, Eliezer Korwa sebagai PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sumardi sebagai PLT Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Konstantina Warai sebagai PLT Kasat Pol PP Nabire. Arlot Saudila melaporkan.
2: Saudara, lomba gerak jalan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan ini menjadi wujud semangat persatuan dan cinta tanah air masyarakat. Kita simak laporan dari Riki Aritonang, RRI Serui.
7: Rangkaian lomba gerak jalan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Yapen dan dilepas langsung oleh Bupati Benyamin Arisoi Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Kota Serui ini diikuti berbagai unsur, mulai dari OPD, sekolah, hingga masyarakat umum. Bupati Benyamin Arisoi mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat mengisi kemerdekaan sekaligus momentum menunjukkan bahwa masyarakat Yapen kompak, disiplin, dan cinta tanah air.
8: Lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen akan kita laksanakan. Agar mengikuti lomba ini dengan semangat, tertib, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas. Jangan menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat menunjukkan kekompakan, kebersamaan, dan rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
7: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Kepulauan Yapen, Asir Pongrate, menyampaikan lomba gerak jalan diikuti 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat dengan berbagai hadiah yang telah disiapkan bagi para pemenang.
9: Peserta yang telah mendaftar dan telah mengikuti lomba dari awal sampai akhir berjumlah 45.000 dan terdiri dari organisasi perangkat daerah OPD-OPD, tetapi juga dari tingkat SLTA, maupun sederajat dengan SLTA. Ada juga dari warga masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang telah ditentukan, yang telah dibentuk, sehingga jumlah hari ini adalah 45 regu, dan mereka semua sangat senang untuk mengikuti kegiatan tersebut dalam rangka HUT RI ke-81. Dan jumlah hadiahnya telah disiapkan oleh panitia bervariasi, dan kurang lebih juara 1, 2, 3 dan juara favorit itu akan diberikan hadiah langsung dan telah disiapkan oleh panitia. Bisa ada piala, tetapi juga ada uang-uang pembinaan yang akan diberikan kepada masing-masing juara. Ada bervariasi dari tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan oleh panitia.
7: Rangkaian lomba gelar jalan ini diharapkan semakin memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI sekaligus mempererat semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Ribuan pelajar di Kabupaten Biak Numfor mengikuti Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Kegiatan ini digelar selama 2 hari dan menjadi wadah bagi pelajar untuk meningkatkan minat baca sekaligus mendorong literasi keuangan dan kreativitas sejak dini. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
10: Di Biak Numfor, Markus Octavianus Monstembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama 2 hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yusua Rinaldi, anggota DPRK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Monstembra mengatakan festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
11: Karena kegiatan ini bukan sebuah formalitas program, tetapi ini sesungguhnya merupakan salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita yang hari ini di tingkat bangun sekolah, untuk bagaimana mereka tidak hanya proses belajar mengajar yang didapatkan oleh mereka, ini hanya sebuah formalitas belakang. Kita memberikan kesempatan seluas-luas mungkin bagi anak-anak kita untuk bisa yang salah satu berinovasi.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, Festival Literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan, yakni kelas 1, kelas 7. Kelas 10. Selain Kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan Festival Toilet Sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkatkan kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
12: Dan gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari
10: Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di lapangan Cendrawasih Biak dan Swissbel Hotel Cendrawasih Biak.
2: Informasi dari RRI Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi malam ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Agustiawan mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
12: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan, dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Terima kasih saudara pendengar di manapun Anda berada, terus bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Kami pancarwasian dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah dan mengudara di pemancar relay Waropka juga 97.5 MHz ya, bagi Anda yang ada di Waropka dan sekitarnya. Pendengar Lintas Malam Bovendigul edisi Jumat 21 Agustus 2026, saya Ina Kumayap menemani dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi hiburan-hiburan yang akan terus kami hadirkan.

Musik Peraduan. Hingga pukul 24 malam berakhir tugas kami untuk lintas malam Povendika. Saya ditemani rekan teknik Bung Tito akan menemani kebersamaan kita di malam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa

0: gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Terima kasih pendengar di Boven Digel, baik yang dimanapun berada, pukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas, saya Ina, masih menemani pendengar sekalian ya. Buat Tena Lampe, Neja Nomba, Wanina Boni, Hop Nati, Hop Janina Re, Kong Katuk, Kong Katelano, Mbak Saudara dan semua di Kabupaten Boven Digel yang kita cintai. Selamat malam ya buat teman semua. Semoga suasana malam ini juga tetap aman, nyaman, dan kondusif. Saudara pendengar, masih dengan informasi-informasi terkini juga yang terus kami bagikan, yang mana dari rri.co.id. Saudara, Kemenhub pantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan. Saudara, Kementerian Perhubungan Kemenhub terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan Nam Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Ya, saudara pendengar, untuk informasi lebih jelasnya dan lengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan membeli informasi berita nasional. Kemenhub pantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pukul 20.28 waktu Indonesia Timur ya, masih dengan informasi hiburan lagu-lagu daerah Papua menemani ruang dengar Anda malam hari ini, mengisi menemani segala kebersamaan yang Anda telah terjalin ya, jalinnya hingga saat ini. Ya pendengar, kami kembali dengan informasi Sabang Merauke hadirkan hikayat Serikandi Nusantara. Saudara, kekayaan budaya Nusantara kembali hadir melalui pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Serikandi Nusantara. Pagelaran ini digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026. Pagelaran tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 387 penari dari berbagai daerah tampil membawakan beragam tarian tradisional Indonesia. Sejumlah tarian yang ditampilkan antara lain Tari Soman dari Aceh, Tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Head Marketing Sabang Merauke, Arif mengatakan, para penari telah menjalani latihan selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif menambahkan sejumlah artis turut ambil bagian dalam pagelaran tersebut, diantaranya Raisa dan Yura Yunita. Selain tarian, pertunjukan ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Kolaborasi tersebut semakin memperkuat kemasan pertunjukan yang menampilkan kekayaan seni Nusantara. Sementara itu, salah seorang penari asal Papua Tengah, Jamaluddin Al-Afghani atau akrab disapa Gani, mengaku bangga terpilih mengikuti pagelaran tersebut. Ia mengatakan dirinya mengikuti proses audisi selama sepekan di Jakarta sebelum akhirnya terpilih menjadi bagian dari pertunjukan. Oke saudara pendengar, Anda bisa baca informasi lebih lengkap dan jelasnya di rri.co.id, membeli berita nasional.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Terima kasih mendengar di Bovendigilan sekitarnya. Pastikan Anda terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Selepas warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta, pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP, PIP kan khusus UMKM, selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat, Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP.

0: DKI, PLN. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat kur yang ada di BRI maupun PLN. Jadi ke depan saya akan, kalau lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
2: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen yang tersebar 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen sesak bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparim menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnain Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/TUT/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 70 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorike Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga berbudaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu, dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya, keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu, melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. So, Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau AKP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama menjaga. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena memang diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti halnya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global semua gitu ya. Nanti mudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur. Ya, target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
7: belum selesai.
8: Kita masih belum puas. Masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar di Bovendigo, bagian dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda mendengarkan siaran kami di frekuensi 90.3 MHz. Saudara, di menit 32 lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti drama radio persembahan dari RRI Madiun dengan judul Sinoman.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Iya mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok, kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal bukat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman, dengan para pendukung Bagus, diperankan oleh David Kolik, Dika, diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir, kucoba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digul.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan kita berjumpa malam ini dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Oke, senang sekali saya Ina menemani kurang lebih 1 jam ke depan, dan juga berbagi profil penyanyi Iwaka. Ya, Iwaka Suma ya, yang pasti hadir menemani Anda dengan lagu-lagu rap dan hip-hopnya ya, yang juga menemani kebersamaan kita malam ini. Dan juga Anda bisa berbagi bersama kami ya, dan juga Anda bisa menghubungi di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, atau via WhatsApp di 0811 49 88 222. Ya, bukan hanya lagu-lagu miliknya Iwan Kusuma ya, Iwa Kusuma maksud kami ya, namun tembang-tembang kenangan lain juga Anda bisa request bersama kami malam ini.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Dengar di Boven Degelan sekitarnya dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memorin lagu. Malam ini hadir penyanyi Iwaka, ya pendengar. Tentunya Iwaka adalah nama panggung dari Iwaka Suma, salah satu pelopor musik rap dan hip hop di Indonesia. Ia dikenal luas sejak era 1990-an dan sering disebut sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan musik rap tanah air. Beberapa hal penting ya tentang Iwaka Suma, yang mana nama lengkapnya Iwaka Suma, nama panggung Iwaka, genre rap hip hop. Masa aktif mulai dikenal luas sejak awal 1990-an ya. Karya terkenal yaitu Bebas, Enggak Jelas, dan Kram Otak. Iya, karya terkenalnya yaitu lagunya Bebas, Enggak Jelas, dan Kram Otak. Iwaka juga dikenal lewat gaya rap yang memadukan bahasa Indonesia dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah diterima pendengar muda pada masanya. Oke, saudara pendengar, di manapun Anda berada, lagu-lagu yang sudah hadir ya. Tadi ada Malam Ini Indah, Nombok Dong ya, yang sudah hadir. Semoga menemani kebersamaan kita malam ini. Dan juga saudara, bagi Anda yang mau ikutan, silakan di dua line telepon kami, satu layanan WhatsApp kami. Kami menanti dan juga berbagi, kita bernostalgia di malam hari ini. Sudah ada satu penelpon, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam baik dengan Mbak Dika ya.
1: Iya, benar. Ini dengan Kak siapa, Kak?
0: Dengan Kak Ina di sini.
1: Iya, Kak Ina, ketemu lagi.
0: Oke, silakan Mbak Dika. Malam ini lagu-lagu miliknya Iwaka Suma.
1: Iya, nanti kakak aja yang milik kak.
0: Oke, salamnya untuk
1: soalnya
0: siapa?
1: Soalnya Dika gak tahu judulnya.
0: Iya, salamnya untuk siapa Dika?
1: Iya, salamnya kalau yang pertama buat Kak Ina yang lagi bertugas. Selamat bertugas, sehat selalu, tetap semangat. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Sayang, paling sayang. Semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaykannya nanti. Terus Ibu Pak Predisi keluarga di Merauke. Salam sehat Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Esther Lita, Pak Fauji, Kak Tia, Kak Ayu Masohi, Mbak Putra, untuk kami di Ciguria dan semuanya yang selalu monitorin.
0: Okay.
1: RRI Bokin Bimbo, salam sehat. Ayo, di dalam yuk.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Kak Ina.
0: Oh, ada lagi yang ikutan? Siapa?
2: Ya, malam Kak Ina.
0: Halo?
2: Ya, malam Kak Ina, selamat malam.
0: Oh, ya, silakan.
2: Request
0: lagunya Iwaka ya. Iya, malam ini Iwaka dan juga ada lagu-lagu yang lainnya juga boleh. Gimana? Halo?
2: Takkan pilihkan yang Ina lagunya.
0: Gimana?
2: Takkan Ina saja yang pilih.
0: Oke. Okay. Iya, boleh.
2: Kalau ya. Kalau Ina pertama-tama buat Ina, bahagia dipanjangkan akan rezekinya
0: terus
2: buatnya makasih saya menyayang jadi kebebek lalu dengan Allah SWT terus buat putranya ini bersama Pak Rizky salam sehat bagi selalu di sana buatnya Bang Rizky buat Bu Mari
0: Oke, terima kasih. Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, itulah dua penelpon tadi. Ada Dika dan Cakra ya, satu saluran sudah gabung. Dan juga bagi Anda semua yang masih stay di mana pun dong berada ya, bisa ikutan bersama kami dalam program Ruang Rindu, berbagai rindu lewat memori lagu. Ya, selain Iwa Kusuma, lagu-lagu kenangan lainnya juga ya bisa Anda request dan juga berbagi. Salam-salam bersama kami malam hari ini.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun berada, pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami masih hadir meramani waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta dalam program Ruang Rindu. Ya saudara, bagi Anda yang mau ikutan ya, malam ini saya masih menanti. Anda bisa hubungi kami via telepon 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, atau melalui pesan singkat WhatsApp kami 0811 49 88 222. Saya terima terus satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang buat bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bang? Siapa?
1: Alhamdulillah, kabar baik dari Pak Usu Musri di Sambas.
0: Oh, Pak Usu di Sambas. Oke, silakan Pak Usu, malam ini lagu-lagu miliknya Iwa Kusuma. Tidak hanya Iwa Kusuma, mungkin mau lagu-lagu kenangan lainnya boleh. Pak Usu,
1: lagu-lagu pop ya?
0: Iya.
1: Ya, ini dengan siapa nih?
0: Dengan Mbak Ina di sini, Pak Usu.
1: Ya, iya. Pengobatan selalu enak.
0: Iya, terima kasih. Ah,
1: lagunya apa ya? Lagunya dari Niki Arini, Niki Arlila, Bintang Kehidupan.
0: Oke, kita nikmati nanti Bintang Kehidupannya.
1: Salamnya pertama buat Pak Masrum di Maluku, Kak Farida di Palu, Kak Natalia, Coli-Coli, Kak Ayu di Maluku, Kak Farida di Palu, Kak Cola di Makassar, Bang Widi, Setio, siapa lagi ya, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Dika, Bang Irwan, Andika juga di Wanusu di Sambas, Permata Sari, yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali.
0: Okay. Iya, di kopi. Terima kasih Pak Usu di Sambas. Iya. Selamat malam. Ya, saudara dari Pak Usu di Sambas ya, yang sudah ikutan bersama kami. Dan juga di belakang Pak Usu boleh ada yang mau ikutan, silakan. Kita berbagi dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, malam ini lagu-lagu miliknya Iwa Kusuma ya, dan tidak hanya Iwa Kusuma, ada lagu-lagu kenangan yang lainnya juga boleh kita bernostalgia malam hari ini. Saya terima dulu di belakang Pak Usu yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana? Sayang, bisa mencoba kembali ya. Telepon Anda terputus ya. Di dua line telepon, satu line WhatsApp, boleh Anda ikutan bersama kami malam ini.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Boven Digul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur ya. Tadi lagunya milik Iwa Kusuma, Bebas ya, yang mana pada dasarnya mengangkat tema kebebasan dan semangat anak muda. Yang mana saudara, bebas bukan sekedar lagu rap ya, tetapi juga menjadi gambaran semangat anak muda pada zamannya. Berani bersuara, berani berbeda, dan ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Oke, saudara pendengar, itu yang tadi hadir juga salah satu miliknya Iwa Kusuma, yaitu lagu Bebas. Ya, juga tadi ada Bintang Kehidupan ya bersama Nike Ardila ya. Bagi pause juga, semoga terhibur bersama kami malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, Anda bisa menghubungi kami via telepon 0811-4954-333, 0811-4988-666, dan juga melalui layanan WhatsApp kami di 0811-4988-222. Ya, saudara pendengar, semakin malam semakin sepi, semakin larut, dan juga semakin dingin ya. Untuk saudara dan semua dimanapun Anda berada, semoga malam ini juga Anda tak lupa untuk selalu memeriksa pintu jendela Anda, apakah sudah dikunci dengan rapat, dan juga pastikan semua gorden-gorden ya, baik itu di jendela ataupun di ruangan tidur ya, di kamar ya, tentunya di pintu, bahkan juga di ruangan-ruangan lainnya ya. Gorden-gorden malam ini Anda tutup dengan rapat, dan pastikan juga ya aliran-aliran listrik yang tidak digunakan ya, mungkin di kamar kosong Anda matikan lampunya, dan juga di ruang tamu Anda bisa padam lampunya. Dan juga periksa kembali alat-alat elektronik Anda ya, sudah dimatikan atau belum ya. Pastikan semuanya dimatikan dan bisa membuat Anda tetap bijak menggunakan aliran listrik. Oke, saudara, bagi Anda juga yang saat ini sedang monit ya, kami terima lagi satu penelpon yang sudah ikutan. Dari mana nih, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Ibu Wanusu ya. Apa kabar Ibu Wanusu?
1: Iya, kabar baik, alhamdulillah sehat. Mbak Ana nih, Mbak Indah gak?
0: Mbak Ina di sini.
1: Oh, Mbak Ina. request lagu dulu Mbak Ina.
0: Boleh, lagu kenangan.
1: Dari Nike Ardila, Sandiwara Cinta.
0: Oke.
1: Salamnya dirangkul aja Mbak Ina dari A sampai Z.
0: Oke. Okay,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Wanusu. Ya, saudara, penelpon tadi dari Bu Wanusu di Sambas ya, sudah ikutan bergabung. Semoga kebersamaan terus terjalin, akrab ya, erat ya, dan juga selalu berbagi ya dimanapun berada. Oke, saudara pendengar, kami hadirkan satu lagu ya yang sudah hadir. Ada Black Brothers. Terima kasih ya, ini juga mungkin sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu pada malam hari ini. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikutan. Semoga Anda tetap terhibur dan semakin kompak-kompak via udara.

0: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ini adikku.
3: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Dek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa. Apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama jelas, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan merintang.

Beranda pukul 23 lebih 5 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa kembali dalam program Musik Keperaduan edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, kurang lebih 50 menit ke depan saya ini akan menemani Bapak Mama dong semua ya. Nangambe, nejanomba, waninabo, neopnatiop, jeninari, kongatu, kongatuhanu ya. Yang mana buat dong yang masih setia mendengarkan siaran kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga di pemancar relay kami di Warotko 97.5 MHz. Ya, untuk seluruh fans setia Pro 1 di mana saja Anda berada, salam jabat hati, salam hormat bagi yang masih stay. Dan juga selamat beristirahat juga untuk yang sudah pada sudah pada tidur ya malam hari ini. Oke, di malam ini Anda bisa berbagi kata-kata mutiara juga ya, yang mana mungkin Anda mau bagikan untuk orang-orang yang Anda sayangi ataupun Anda kangen, Anda cintai ya. Pasti bisa bersama kami melalui dua line telepon di 0811-4954-333 dan juga di 0811-4988-666 dan juga layanan WhatsApp 0811-4988-222. Ya, saudara pendengar, sebagai awal jumpa kita, saya akan hadirkan satu tembang ya yang sudah kami siapkan ya. Semoga bisa menemani, memberikan hiburan tersendiri bagi Anda dan juga keluarga Anda di manapun berada. Ya, selamat malam untuk semuanya. Satu tembang hadir untuk Anda.

0: Pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur ya, buat pendengar radang semua dimanapun berada, sudah larut ya, dan juga sudah sunyi atau sepi di malam hari ini. Yang pasti jangan lupa untuk semua yang malam ini masih monit ya, sebelum Anda membaringkan tubuh Anda, badan Anda di tempat peristirahatan Anda, Anda renungkan sejenak ya, tenung sejenak untuk mengucapkan doa kepada Tuhan Yesus, agar apapun yang telah kita jalankan atau apapun yang kita kerjakan di hari ini ya, diserahkan kepada Tuhan ya, lewat doa-doa singkat yang juga selalu kita panjatkan, sehingga beban-beban kita untuk hari ini bisa dikurangi dan juga besok tidak menambah beban baru lagi ya. Yang pasti semua terasa ringan, terasa plong ya, dan juga berjalan tugas-tugas Anda yang baru dengan lancar juga. Pendengar setia RRI, sudah ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Musisi Peraduan. Dengan siapa di mana?
1: Ya, halo, selamat malam Musisi Peraduan.
0: Oh. Ya, Dika, malam baik. Silakan Dika.
1: Ya. Request lagu dari Imam Faiz Kakak kita untuk selamanya.
0: Dari email?
1: Iya, Imam Faiz.
0: Oh, Imam.
1: Iya, Imam Faiz, judulnya Kita Untuk Selamanya.
0: Oke, nanti saya cari dulu ya.
1: Iya ya. Iya, dari Imam Faiz ya Kak, Kita Untuk Selamanya. Iya, salam. Hari pertama berkaitan lagi bertugas, sama bertugas. Salam sehat, tetap semangat. Kalau pulangnya nanti hati-hati. Semoga sampai di rumah juga dengan selamat. Terus serangan di Cakulana tadi jambi. Salam sayang, paling sayang. Salam sehat selalu, semoga terhibur. Terus Ibu Tri bersama Pak Freddy sekeluarga di Marauke. Salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Esterlita, Bapak Fauji, Kakak Tia, Kayu Matohi, Putra Tengah, Pauso, Pak Widi, Ciguria, dan semuanya. Salam sehat dari Bita. Ayo Kak Ida, saya.
2: Malam Kak Ina.
0: Malam baik.
2: Ya, malam. Lagu, saya minta lagunya dari Yobi Mesak, Kau dan Aku Satu.
0: Oke. Okay.
2: Karena pertama-tama buat Kak Ina, salam sehat, salam bahagia, diberikan umur panjang, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Semoga Kak Ina sehat selalu, panjang umur merezeki, selalu minuman Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Dika, terjauh, terima kasih sayang, sayangnya, semoga Dika baik-baik saja di sana, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, dan Pak Ferdi di Maroke, salam sehat, salam bahagia selalu di sana. Terus buatnya Bang Tias, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bang Ahmad Irawan, Bu Farida, Bu Natalia, Kak Esther Natalia di Manado, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan udara untuk kita semua. Semoga kita
0: Cakra, sayang. Lagunya apa? Tadi Obi Mesak.
2: Ya.
0: Obi Mesak lagunya.
2: Lagunya ini Kalian Aku Satu dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak lagunya. Judulnya apa?
2: Ya. Kalian Aku Satu.
0: Oke.
2: Terima kasih Kak Ana, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam. Ya, pendengar di manapun berada, dua penelpon tadi ya sudah hadir, dan juga bagi Anda yang mau ikutan boleh, kami menanti di dua line telepon, satu layanan WhatsApp kami. Kita nikmati persembahan lagu berikut ini.

0: Saudara pendengar dimanapun berada, Anda masih bersama kami malam ini dalam program Musik Keperaduan. Sudah ada yang ikutan, kami sapa dulu. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Halo, selamat malam Musik Keperaduan, dengan siapa di mana? Ya, Anda bisa mencoba kembali ya di dua line telepon kami 0811-4964-333, 0811-4988-666, dan juga di layanan WhatsApp 0811-4988-222. Saya terima telepon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Musik Keperaduan.
1: Selamat malam Musik Keperaduan, Kakak Ina.
0: Iya, malam baik.
1: Iya, iya, dengan Freddy di Maroke.
0: Oke, Bang Freddy.
1: Iya. Kabar kami puji Tuhan, keluarga sehat, cuaca juga cerah. Malam harinya masih tetap dingin, Kakak Ina.
0: Oke. Iya. Sama juga dua fan ini.
1: Sama ya, iya, masih iya. Kemarau ini Merauke, belum ada hujan.
0: Kemarau panjang, belum.
1: Iya.
0: Di Boven Tegel ini Ina, banyak juga kebakaran.
1: Request lagu dari Fanny Fabiola.
0: Oke, di copy.
1: Judulnya Satukan Cinta Kami Berdua.
0: Oke.
1: Ya,
0: jadi salam-salamnya untuk siapa?
1: Iya, jadi saya mengesalkan lagi kekaitan lagunya ada kekaitan.
0: Gimana Bang Freddy?
1: Oh iya, tadi lagunya sudah ketemu, lagu dari Fanny Fabiola.
0: Satu hati sampai mati.
1: Satukan hati kami berdua.
0: Oh, satukan hati kami berdua.
1: Satukan cinta kami berdua, bukan hati ya.
0: Oke. Ini yang ada satu hati sampai mati.
1: Oh, satu hati sampai mati. Fanny Fabiola itu apa? Iya. Oke. Okay,
0: nanti saya cari lagi, mungkin ada yang lain. Satu hati.
1: Mungkin lagu yang ada lagu paling baik gitu, paling baik. Fanny Fabiola juga paling baik gitu. Lagu berirama, lagu-lagu Maluku gitu, Ambon.
0: Oke.
1: Okay. Iya, judulnya paling baik.
0: Mm-mm.
1: Ketemu ya, Kak Ina. Halo.
0: Iya.
1: Oke, okay, kalau belum ketemu juga kita ganti lagu lain barangkali ya.
0: Boleh. Fabiola
1: ya, kalau gitu saya minta lagu dari Rita Effendi saja.
0: Okay.
1: Rita Effendi, judulnya Terima Kasih Mawarnya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Ya, saya salam-salam ya. Salam-salam untuk Bapak Tias, Putra Ambunggo, Ibu Guru Meliana Kandam, Ibu Guru Mary Meterai, juga Ibu Guru Lastri di Wetanaya, dan juga semua pendengar yang ada di Bovendigul. Di luar Bovendigul ada Ibu Wigati, Ibu Farida, Ibu Maslia, Ibu Ani, juga Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Le di Kaltara sana ya. Dan okay, untuk semuanya saja saya rangkum semuanya tanpa kecuali. Semoga semuanya selalu sehat dan terhibur selalu. Kakak Ina, tetap sehat, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Kak Ina bersama keluarga.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga buat Bang Freddy bersama keluarga di Merauke.
1: Lagunya ada ya, Kak Ina.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam juga. Ya, saudara di mana pun Anda berada, itulah tadi Bang Freddy ya, dari Merauke yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Bagi Anda juga yang mau ikutan, silakan ya, kami masih menanti di menit-menit terakhir ya kebersamaan kita malam hari ini.

Saudara pendengar di Mbak Fandigo, baik yang dimanapun Anda berada, pukul 23.51 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita malam ini dalam program Musik Peraduan kami sudahi. Dan terima kasih untuk yang sudah ikutan di Kaditaliabo, Cakra Ditaliabo, dan juga Pak Usu Mendausu semuanya, dan juga tadi Bang Freddy di Merauke. Terima kasih untuk kebersamaan yang terus terjalin bersama kami Pro 1 RRI Bovendigal. Ya, akhirnya seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, kami yang bertugas, saya Ina dan juga bagian teknisi Bang Tito, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, baik yang di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Jumat, tanggal 21 Agustus tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Poventigo akan kembali di udara Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Poventigo.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bumi Digul kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan.

0: pembangunan dan penganggar. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Ya, selamat pagi pendengar program 1 di mana saja Anda berada. Kembali lagi Heri Bufinigul di udara menemani Anda di kesempatan hari ini, di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Senang sekali saya kembali hadir menjumpai Anda. Dan di kesempatan pagi hari ini, saya berharap dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat, tempat Anda menyenangkan, bahagia selalu dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun. Heri Bufinigul kembali udara dari pukul 5 hingga 24 malam nanti, tentunya dengan serangkaian hiburan dan informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda, di berbagai macam informasi yang akan nanti dihadirkan dari pukul 5 hingga 24 malam nanti. Dan pendengar, di hari ini, di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026, sudah tidak terasa kita sudah di minggu terakhir, ya, di akhir pekan terakhir di bulan Agustus, meranjak ke bulan September. Ya, semoga apa yang sudah saudara kerjakan, harapkan semuanya dapat berjalan dengan baik dan pastinya mendapatkan hasil yang memuaskan untuk saudara semua di mana saja Anda berada. Di 112 kampung, di 20 distrik untuk seluruh masyarakat Bufinigul. Semoga semuanya di kesempatan hari ini dalam keadaan sehat, menikmati kebersamaan bersama keluarga maupun bersama rekan-rekan semuanya di mana saja Anda berada. Ya, baik mendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah beberapa lagu-lagu Kristen sudah saya siapkan di meja putar untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, ya, di mana saja Anda berada. Saya akan coba hadirkan serangkaian lagu-lagu religi Kristen pagi hari ini bersama Nikita dan rekan-rekan untuk menemani semua aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di kesempatan pagi hari ini. Jadi program 1 Radio Republik Indonesia Wobi Nigul yang dipancar luaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Jadi kesempatan pagi hari ini telah waktu dalam juga pukul 5.40 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda pendengar semuanya dengan serangkaian lagu-lagu religi Nasrani di kesempatan pagi hari ini dengan bersama Nikita dan kawan-kawan, ya. Sudah saya hadirkan untuk Anda tadi beberapa alunan lagu-lagu religi menemani aktivitas Anda di manapun Anda berada ini, di RSUD yang ada di pos-pos penjagaan TNI Polri semuanya, baik itu masyarakat yang ada di Kota Merah, di kampung-kampung, di distrik-distrik, di kesempatan pagi hari ini yang sudah mulai melaksanakan aktivitasnya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk melanjutkan semua rutinitas Anda di kesempatan hari ini, ya. Namun semua itu dicek kembali semua kelengkapannya sehingga semua pekerjaan Anda dapat berjalan dengan baik dan pastinya menghasilkan hasil yang memuaskan juga untuk Anda di kesempatan hari ini. Baik yang ada di rumah, ya, mungkin sedang bersantai di kesempatan pagi hari ini, lagi jogging-jogging ringan, ya, di seputaran halaman rumah. Selamat pagi untuk Anda. Saya masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu Rohani Kristen hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur di kesempatan pagi hari ini.
1: Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya, aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya pada-Mu, percaya pada janji-janji-Mu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, khususnya yang ada di Kota Tanah Merah, saat ini tanah waktu di studio telah menunjukkan pukul 5:58 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu Rohani Kristen di kesempatan pagi hari ini, dan semoga lagu-lagu sudah saya sajikan untuk Anda dapat menghibur Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Khususnya untuk saudara-saudara ini semuanya di mana saja Anda berada, semoga serangkaian lagu-lagu Rohani Kristen yang sudah saya putarkan untuk Anda bisa menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengibaran dan upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.
2: Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus.

Pusaka Merah Putih pada upacara kenegaraan di Istana Negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar, adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, Paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat Paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah Paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan Paskibraka yang kita kenal sekarang, yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, Paskibra dan Paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara Paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar di mana saja Anda berada, di Kota Tanah Merah maupun yang ada di distrik-distrik kampung-kampung yang pagi hari ini bersibuk-sibuk melaksanakan semua aktivitas Anda ya, di Pasar Pemanjakoa, di Pasar Sentral, tentunya di pagi hari ini lagi sibuk-sibuknya nih melayani para konsumen ya. Untuk Anda semua yang ada di sana, selamat pagi, selamat beraktivitas di akhir pekan ini, menjajakan dagangannya. Dan juga untuk seluruh masyarakat Kota Tanah Merah tanpa terkecuali, di pagi hari ini yang lagi bersantai di rumah bersama keluarga sambil menikmati secangkir kopi panasnya, selamat pagi untuk Anda. Rekan-rekanku semua yang ada di RSUD Bovendigul tanpa terkecuali, tim medis semuanya ini yang ada di ruangannya masing-masing,

Rapat Suyennya semuanya ya. Selamat pagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, di pukul 6.30 nanti akan kita ikuti Warta Berita Daerah Bovinigul bersama saya tentunya, dan nanti di pukul 7 akan kita ikuti siaran Mitra Sentral dari Pro 3 di Jakarta untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Ya, untuk seluruh masyarakat Bovinigul ya, mungkin di siang hari, di pagi hari ini atau di hari ini mau bepergian menggunakan jalur darat, jalur sungai, semuanya saya ingatkan kembali untuk mengecek kembali semua kelengkapan kendaraan Anda, kesiapan Anda untuk melaksanakan perjalanan jauh ya, sehingga nanti dalam perjalanan tidak mengalami kendala-kendala dan pastinya sampai di tujuan dengan selamat. Menemani aktivitas Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini, lagu-lagu perjuangan, karena memang masih momentum di bulan Agustus ya, untuk mengenang perjuangan-perjuangan kita. Saya coba akan menghadirkan beberapa lagu-lagu perjuangan ini bersama Gomblo dan teman-teman ini. Ada Gebiar-Gebiar Bendera dari Coklat, dan dilanjutkan dengan beberapa lagu perjuangan untuk menemani aktivitas Anda hingga pukul nanti di pukul 6.30 akan kita ikuti Warta Berita Daerah Bovinigul.

manusiaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, saya cukupkan dulu serenggan lagu-lagu perjuangan di kesempatan pagi hari ini. Saat ini adalah waktu di studio dalam jam pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul untuk edisi pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026.

selamat pagi dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bom Pinigul dengan Warta Berita Daerah. Topik utama berita pagi ini, tingkatkan mutu tenaga pendidik Dinas Pendidikan Bom Pinigul gelar pelatihan konten digital. Itulah topik berita pagi ini yang dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani.

0: Tingkatkan mutu tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Bovendigul gelar pelatihan konten digital. Laporan selengkapnya disampaikan Thomas Yamlean.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul bekerja sama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Papua menggelar pelatihan pengembangan konten digital bagi tenaga pendidik. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 25 guru sebagai langkah meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik di era digital. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Marcelina menjelaskan, pelatihan pengembangan konten digital merupakan kegiatan positif sekaligus program perdana yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Menurutnya jumlah peserta tahun ini masih terbatas karena menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran.
2: Karena kita tahu sendiri ya efisiensi sehingga memang terbatas, ada beberapa distrik saja yang memang ada dalam DPA kami dan sebanyak 25 peserta yang memang ada dalam DPA juga. Dan kami berharap nanti ke depan mudah-mudahan program ini tidak sampai di sini di tahun ini, tapi di tahun 2007 dan seterusnya program konten kreator atau digital ini tetap kami laksanakan, dan kami berharap nanti di tahun-tahun berikutnya hampir semua distrik lah setidaknya ada perwakilan dari semua tingkatan baik itu TK, SD, SMP, bahkan SMA, sehingga mereka bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang baik ini.
1: Fasilitator konten digital dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua Selatan, Gusti Ngura Satria Nugraha, menuturkan pelatihan guru konten kreator di Bovendigul bertujuan memberdayakan para pendidik agar mampu memanfaatkan media digital secara positif, adaptif, dan edukatif.
3: Jadi kami bekali, selain personal branding, kami bekali dengan empati dan simpati juga. Lalu kami berikan juga praktek-praktek baik dan algoritma sosial media sih seperti apa sih gitu. Membuat konten-konten yang bisa viral, membuat konten-konten yang FYP seperti kami sudah jelaskan juga. Dan output akhirnya kami harap guru-guru ini bukan hanya menjadi guru yang mengajar di kelas saja, tapi membuat konten serta menginspirasi guru-guru lain seperti itu, Pak. Itu sih output yang kami harapkan.
1: Diharapkan pelatihan ini ke depan memperluas ruang lingkup guru dalam mengajar, di mana guru tidak hanya terfokus pada pembelajaran di ruang kelas secara fisik, tetapi juga dapat menjadi kreator inspiratif dengan membangun personal branding yang kuat serta memiliki literasi digital yang baik. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bovendigul gelar Lomba Duta Baca dan Literasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Agustina Yuniarsi.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan rangkaian lomba literasi bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK se-Kabupaten Bovendigul. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bovendigul, Farudin Isnanto, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan subtema mewujudkan generasi cerdas dan berkarakter melalui literasi. Menurutnya, kegiatan ini dirancang untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Bovendigul sekaligus mendorong tumbuhnya budaya membaca, menulis, dan berkarya di kalangan pelajar.
5: Mudah-mudahan yang juara, yang dapat prestasi, kita menjadi bagian penggerak di masing-masing sekolah dan kita menjadi bagian nanti utusan untuk mewakili ke tingkat provinsi dan selanjutnya. Namun yang belum juara, jangan berkecil hati. Semua adalah bagian daripada proses waktu, insya Allah suatu kita menjadi prestasi yang benar.
4: Rangkaian lomba tersebut dibagi dalam 3 kategori berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD digelar lomba pemilihan duta baca, tingkat SMP lomba puisi, sedangkan tingkat SMA/SMK atau sederajat lomba bercerita. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemeriksaan dokter spesialis di Bovendigul nyaris sentuh 1.000 pasien. Imam Komarudin melaporkan.
6: Sebanyak 976 masyarakat Kabupaten Bovendigul memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dokter spesialis kulit dan kelamin serta telinga, hidung, dan tenggorokan, di mana kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan Bovendigul melalui bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan dokter spesialis tersebut berlangsung selama 5 hari di Puskesmas Tanah Merah dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pelayanan tersebut sangat tinggi. Menurutnya, jumlah masyarakat yang datang bahkan melebihi target yang sebelumnya ditetapkan Dinas Kesehatan. Tingginya jumlah pasien tersebut telah diperkirakan sebelumnya, mengingat pelayanan dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan.
7: Untuk spesialis kulit kelamin dan spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jumlah pasien yang berobat itu 976 pasien yang berobat, 617 pasien itu di pemeriksaan kulit dan kelamin, dan 359 itu di pemeriksaan THT. Jadi memang untuk pemeriksaan tahun ini sasaran kami melebihi dari target.
6: Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat dari distrik berada di Tanah Merah. Selain masyarakat yang datang secara langsung, terdapat pula pasien yang mendapatkan pelayanan berdasarkan rujukan. Murniati menambahkan dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah kasus yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Pasien dengan kondisi tertentu diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Ia berharap pelayanan kesehatan spesialistik di Bovendigul terus mendapat dukungan pemerintah daerah sehingga akses masyarakat terhadap dokter spesialis dapat semakin mudah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi menggalang dana korban bencana alam Flores NTT oleh komunitas supir angkot Tanah Merah Bovendigul mengumpulkan anggaran senilai kurang lebih 43 juta rupiah. Reporter kami, Yohanes Degoden, menurunkan laporan selengkapnya.
8: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter di Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus lalu, hingga saat ini mendorong komunitas sopir taksi Bovendigul bersama pemuda-pemudi Flores dan Gamki turun ke jalan melakukan aksi penggalangan dana yang dipusatkan di 4 lokasi berbeda di dalam kota Tanah Merah. Dari hasil penggalangan dana tersebut terkumpul besaran dana sebesar Rp43.860.000. Hal itu seperti yang disampaikan Koordinator Penanggung Jawab Lapangan, Heri Don Bosco, di hadapan seluruh komunitas sopir angkot dan pemuda-pemudi Flores serta Gamki di titik nol.
9: Laporan hasilnya, yang dari pagi, dari jam 8 sampai dengan jam 11, totalnya Rp25.240.000. Sore ini tadi, dari jam 2 sampai jam 5 lewat, kan? Nah, itu hasilnya 18.620. Jadi total semua hari ini kegiatan kita, kegiatan komunitas sopir angkot hari ini, totalnya Rp43.860.000.
8: Hasil penggalangan dana ini akan diserahkan ke gereja, kemudian diteruskan ke pihak Keuskupan Agung Merauke untuk disalurkan ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, dari hasil diskusi yang dilakukan pihak Gamki bersama pemuda-pemudi Flores, kegiatan ini akan dilanjutkan kembali sehingga bagi masyarakat yang hendak memberikan uluran bantuan masih diberikan waktu dengan pusat posko penggalangan dana berada di titik nol Cafe 86. Yohanes de Goden, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Vaksin kusta belum ditemukan. Deteksi dini jadi kunci pencegahan. Kembali, reporter kami Imam Komarudin menurunkan laporan selengkapnya.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya deteksi dini sebagai salah satu upaya utama mencegah kecacatan akibat penyakit kusta. Penekanan itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat. Ia mengatakan hingga saat ini pencegahan kusta lebih diarahkan pada penemuan kasus sedini mungkin dan pengobatan secara cepat dan tepat. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala awal kusta ini, khususnya jika menemukan kelainan atau bercak pada kulit.
10: Lebih kepada pemeriksaan dini secara lebih awal, artinya beberapa hal edukasi yang akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman kami di bidang kesehatan dalam hal ini puskesmas adalah informasi dulu kita sampaikan terkait tentang penyakit kusta seperti apa.
6: Menurut Taufik, pemeriksaan dini dapat membantu mencegah penyakit berkembang hingga menyebabkan kecacatan. Ia juga menjelaskan keluarga pasien kusta yang tinggal serumah menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian. Dinkes memiliki program pengobatan profilaksis atau pencegahan bagi kontak serumah pasien. Langkah tersebut ditujukan untuk menekan potensi penularan di lingkungan keluarga. Taufik menambahkan, edukasi pada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengendalian kusta. Masyarakat diharapkan bersedia menerima pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan, termasuk ketika petugas melakukan kunjungan secara aktif dari rumah ke rumah. Dengan penemuan kasus lebih awal, pengobatan dapat segera diberikan sehingga risiko kecacatan maupun penularan dapat diminimalkan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul. Saya, Didi Hamdani, mewakili kerabat kerja yang bertugas di studio, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Proklamasi. Kami, bangsa
2: suara ikonik Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang sering kita dengar bukanlah rekaman asli saat peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945. Salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, RRI, Yusuf Rono Dipuro, memiliki peran penting dalam merealisasikan ide perekaman suara Soekarno. Beliau berpendapat bahwa suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi perlu didokumentasikan untuk menjadi bagian dari sejarah bangsa. Beberapa tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tahun 1951, Bung Karno diminta untuk membacakan ulang teks proklamasi di studio RRI. Beliau berusaha membacakan teks tersebut dengan intonasi dan penekanan yang sama seperti saat proklamasi pertama kali. Rekaman inilah yang kemudian sering kita dengar hingga saat ini. Meskipun bukan rekaman asli, rekaman suara Soekarno membacakan teks proklamasi telah memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti warta berita daerah maupun di Gul, pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, dan saat ini telah menunjukkan pukul 6.49 waktu Indonesia Timur. Anda masih setia bersama kami, dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di kesempatan pagi hari ini di pemancar 90,3 MHz RRI Bovendigul. Terus menggara untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Biar saja ku tak seharum
1: bunga mawar. Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RI Jakarta.
2: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Kualitas udara Kota Palangkaraya semakin memburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga Jumat kemarin pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Informasi luar negeri, Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Tiongkok. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah melaju ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Capaian tersebut diraih usai Amri dan Nita mengalahkan Yang Po Suan dan Hu Lingfang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya

0: PLN. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata aja, kita mau lihat DP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BNP, jadi maupun PLN. Jadi ke depan saya akan ngalamin lagi, saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
2: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia atau Himbarsi menggelar Rapat Koordinasi Nasional membahas tekanan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan berujung pada penurunan kualitas pembiayaan. Mulato Ihsan menyampaikan selengkapnya.
4: Ekonomi penuh tantangan ini mau tidak mau kemampuan daya beli masyarakat menurun.
5: Maka Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia Himbarsi menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas di Hotel Merkur Purwosari Solo pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Forum tahunan itu dihadiri 121 perwakilan BPRS Syariah dari total 172 anggota aktif di seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis di tengah dinamika ekonomi nasional. Mengusung tema bersinergi, berprestasi, menginspirasi untuk memperkuat industri, agenda tersebut berfokus menjawab tekanan perekonomian, ketatnya persaingan jasa keuangan, serta percepatan teknologi. Rakornas dibuka Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkot Solo, Tulus Widayat, didampingi Kepala OJK, Kepala BI Surakarta, beserta Ketua Umum dan Pengurus Himbarsi pada Jumat 21 Agustus. Ketua Umum Himbarsi Alfi Wijaya membeberkan ada 9 isu strategis yang dibahas dalam sidang komisi dan pleno dengan 3 tantangan paling krusial yang saat ini menghimpit industri. 3 isu tersebut meliputi pembiayaan, likuiditas, dan permodalan. Alfi menjelaskan tekanan ekonomi nasional berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan kualitas pembiayaan di tingkat BPRS. Tantangan kedua menurutnya terletak pada pengetatan likuiditas. Selain kemampuan menabung masyarakat yang menyusut, BPRS kini harus bersaing langsung dengan instrumen keuangan pemerintah akibat kenaikan BI rate.
4: Jangankan nabung, oh dimakan sehari-hari aja juga penuh dengan perjuangan. Jadi cenderung sekarang bagi orang yang dananya lebih, tantangannya juga luar biasa. Dengan kondisi ekonomi sekarang, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah menaikkan BI rate. Ketika BI rate, maka instrumen keuangan negara, sukuk atau obligasi juga rate-nya naik.
5: Adapun persoalan ketiga, yakni mengenai aturan modal minimal 6 miliar rupiah dari OJK yang belum dipenuhi oleh sekitar 30-an BPRS di Indonesia. Himbarsi terus melakukan advokasi agar regulator lebih bijak dan fleksibel melihat situasi lapangan. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Adi melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tulus Widayat menegaskan bahwa BPRS memegang peranan vital dalam struktur ekonomi daerah. Pemkot menilai 3 rangkaian acara utamanya pengundian tabungan ukhuwah, Rapimnas Himbarsi dan BPRS Award 2026 saling melengkapi dalam memperkuat daya saing industri.

0: Wali Kota juga mendorong BPRS memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjawab perkembangan.
1: BPRS dituntut perlu terus beradaptasi, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM, menghadirkan inovasi layanan, serta membangun literasi dan ketertarikan masyarakat. Semangat bersinergi, berprestasi, dan inspirasi menjadi kunci.
0: Sedangkan untuk memperkuat daya saing, Rakornas Himbarsi tidak sekadar menjadi ajang seremoni, tetapi menghasilkan konsensus bisnis bersama. Himbarsi melanjutkan sinergi produk tabungan Ukuah yang kini memasuki periode ketiga, lengkap dengan program penarikan undian bersama. Dan ke depan, asosiasi itu tengah menyiapkan infrastruktur teknologi terpadu untuk seluruh anggota berupa mobile banking bersama. Reni Surakarta, Menetisaan, melaporkan.
2: Dinas Sosial Kota Palangkaraya menginstruksikan agar jam masuk sekolah diundur dan aktivitas di luar ruangan dihentikan terkait semakin memburuknya kualitas udara Kota Palangkaraya akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan berdampak kepada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
4: Kualitas udara di Kota Palangkaraya yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI menyebut untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa, pihak sekolah membatasi jumlah aktivitas, khususnya kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai untuk antisipasi terhadap paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Aktivitas siswa yang membutuhkan waktu cukup lama di luar ruangan untuk sementara dikurangi. Kegiatan pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk dilakukan di dalam kelas dengan tetap memperhatikan kondisi kualitas udara. Pihak sekolah juga, lanjut Ridwan, mengingatkan siswa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, terutama saat harus berada di luar ruangan. Siswa diimbau mengurangi aktivitas di luar kelas apabila kondisi udara semakin memburuk. Selain itu, pihak dinas sosial juga terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait tindak lanjut apabila kondisi kualitas udara semakin memprihatinkan.
3: Sekolah rakyat itu kan ada di G9 Tanah, jadi menyesuaikan, Bang, jadi sama seperti SD yang ada di kota. Kalau asap agak tebal, mungkin proses belajarnya agak diundur, kan gitu. Nah, seperti itu. Tadi saya barusan komunikasi dengan di sana. Seperti itu. Kalau ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengaku pihaknya telah berkoordinasi baik dengan Dinas Sosial maupun Sekolah Rakyat, sehingga pada prinsipnya kondisi saat ini mengharuskan siswa di Sekolah Rakyat untuk meniadakan aktivitas di luar ruangan serta pemberlakuan jam belajar mengajar secara terbatas sama seperti sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan.
5: Kalau sekolah rakyat itu diatur melalui instansi mana, Pak?
6: Sekolah rakyat itu di bawah sosial.
5: Oke.
6: Kementerian Sosial, Pak.
5: Tapi penerapannya sama ya, juga.
6: Mereka kan sekolah asrama, Pak.
5: Okay,
6: asrama
5: okay.
6: Mungkin artinya tidak dari rumah ke sekolah kan tidak ada perjalanan gitu. Artinya mungkin dikondisikan di sana juga. Intinya menurut saya mereka di sekolah rakyat ya tidak banyak aktivitas di luar gitu kan, itu aja. Nah,
5: oke.
6: Kita pengurangan jam belajar pun tetap kita tekankan, pertama pakai masker, yang kedua ya mengurangi aktivitas di luar ruang belajar gitu kan.
4: Kondisi kabut asap menjadi perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar, tetapi juga potensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi siswa dan tenaga pendidik. Sekolah Rakyat Palangkaraya terus memantau perkembangan kualitas udara dan situasi karhutlah. Penyesuaian aktivitas pembelajaran akan dilakukan sesuai kondisi di lapangan dan arahan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Dengan pembatasan tersebut, proses pendidikan diharapkan tetap berjalan. Namun kesehatan dan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan kesiapannya untuk membantu Kanwil Pemasyarakatan guna mengatasi kelebihan kapasitas lapas di Bangka Belitung. Debbie Nirwandi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Agak support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana
8: pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kantor wilayah Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung dalam menangani krisis overkapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas di wilayah tersebut. Gubernur Babel Hidayat Sani menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi hunian lapas yang kian memprihatinkan dan terlampau padat. Pemprov siap mengalokasikan anggaran hingga membantu penyediaan lahan demi memperluas kapasitas tampung bagi para warga binaan.
7: Kita support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana kita punya anggaran, kalau ada apa kita akan bantu semua. Apalagi kita lihat ini udah sempit gini ya, hampir 3.000 lebih ya. Bagaimana upaya pemerintah ke depan, apakah jadi tanah lain ya? Ini terus padat sekali.
9: Iya. Ya.
7: Kasihan para napinya.
9: Ya. Kita siap membantu apa ya?
7: Siap membantu.
8: Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung Ade Agustina mengungkapkan bahwa jumlah penghuni lapas di Bangka Belitung saat ini mencapai 3.089 orang. Angka tersebut jauh melebihi kapasitas ideal, seharusnya hanya mampu menampung 1.376 orang.
10: Ya, kalau sesuai dengan kita mengukur dari kapasitas itu adalah 2x1 ya. 2x1 itu 2 meter kali 1 meter. Itu adalah orang. Jadi kalau luasannya berapa, itu ukurannya di situ. Kalau isi hunian saat ini 3089, kapasitas huniannya harusnya 1376. Tetapi dengan diisi itu menjadi over kapasitas 224%. Bisa dibayangkan.
8: Sementara itu, guna mengatasi persoalan tersebut jangka panjang, pihak Kanwil telah mengamankan lahan di Belitung Timur dari hibah bupati setempat, serta menyiapkan cikal bakal bangunan di Tobuali, Bangka Selatan. Pembangunan lanjutan fasilitas tersebut dijadwalkan masuk dalam pagu indikatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2028. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kelurahan Pakelan di Kecamatan Kota-Kota Kediri memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menampilkan kolaborasi unik antara kesenian tradisional jaranan dan juga barongsai. Selengkapnya akan dilaporkan Anu Kusuma.
11: Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota-Kota Kediri mengembangkan potensi seni dan budaya melalui kolaborasi jaranan dan juga barongsai dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan yang digelar di kantor Kelurahan Pakelan juga menampilkan paduan suara dan melibatkan anak-anak dari lingkungan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman budaya sekaligus mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kelurahan Pakelan Sundariani menjelaskan bahwa kolaborasi jaranan dan barongsai sengaja dihadirkan untuk memadukan seni dan budaya Jawa dengan budaya Cina yang berkembang di Kelurahan Pakelan. Pertunjukan tersebut melibatkan anak-anak setempat yang telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 minggu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan potensi wisata dan juga memperkenalkan keberagaman seni budaya di Kelurahan Pakelan.
12: Ingin menunjukkan kesenian yang ada di Kelurahan Pakelan, yaitu jaranan dan barongsai. Jadi kita kombinasikan antara barongsai dan jaranan lokal kita. Iya, yeah, anak-anak Pakelan semua. Persiapan latihannya kurang lebih 2 minggu.
11: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
13: Kelurahan Pakelan adalah satu heritage cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri, salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Nah, ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri doyo menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
11: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Ratusan warga Kediri rela antre saat pembagian telur ayam gratis yang dihadirkan dalam kegiatan Jumat Berkah bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Laporan Ayu Citra.
14: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri. Di saat pembagian telur gratis di Kediri, ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
15: Semoga terus diadakan
16: kegiatan cepat-cepat ini,
15: buat lauk.
14: Di tempat ini, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, M. Hadi Setiawan mengatakan bahwa agenda ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
17: Ya, kegiatan ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kita kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
14: Lebih lanjut, agenda pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
2: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU yang dipastikan persiapannya telah matang terus dilakukan, di mana salah satu lokasinya di lapangan Untung Suropati akan menjadi venue utama pembukaan muktamar. Cantia melaporkan selengkapnya.
18: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan akbar muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan. Salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang Warsubi SHMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.
19: Saya kira dengan program yang baik ini mudah-mudahan nanti memberikan hasil yang baik
20: insyaallah.
19: Kami yakin ini akan berjalan dengan lancar dan itu menunggu berkah
20: bagi kami
19: lah. Karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga Kota Santri.
18: Sementara itu, anggota tim kreatif Muktamar ke-35 NU yang juga alumni Pondok Pesantren Barul Ulum Palabras, Helmi M. Nur menjelaskan bahwa lokasi pembukaan akan dilengkapi dengan 3 tenda router berukuran besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta Muktamar di seluruh dunia dan pengasuh Pondok Pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep Instagramable dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad ketua NU serta abad ketiga Pondok Pesantren Barul Ulum Palabras.
21: Bagi masyarakat yang bukan peserta Muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden? Insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar. Kemudian di sebelah gedung Tsanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat, atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi termasuk beberapa titik videotron yang berada di Jalan Raya. Mohon doanya mudah-mudahan pembukaan muktamar dan juga kegiatan muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah, sebagai tagline dari panitia lokal Tambah Beras agar semuanya sukses berjalan tanpa halangan pun.
18: Kesuksesan perhelatan muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai kebanggaan Kota Santri. Harapan besar tertuju pada kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Helmi Ender kemarin menekankan pentingnya dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar momentum bersejarah ini dapat berjalan sukses tanpa kendala. Jantianov melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Kompol Dianovita Peters SIK, mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema peringatan tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Maria R. Tabiarop selaku Kepala Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat, dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Lusius Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, mengucapkan Dirgahayu yang ke-61 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong dan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Maria Payunglangi, Esos MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Maria Margareta Nikatmo, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigo, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka.

0: wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Lerus Agus Sutikno ST, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Boven Digul bersama ASN dan tenaga kontrak mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salve. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, saya Emilianus Kangin Esos, Sekretaris PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, mengucapkan Dirgayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Saya Evelinke Amote SPT MAP mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta membangun yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovin Igul yang dipancar luaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Di pagi hari ini masih setia bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bovin Igul, setia menemani Anda dari pagi hingga malam nanti ya, tentunya dengan serangkaian informasi dan hiburan yang kami sajikan untuk Anda. Di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026, akhir pekan ini sudah tidak terasa kita di ujung bulan Agustus ya, minggu-minggu terakhir di bulan Agustus. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Apa yang sudah Anda kerjakan, yang Anda harapkan dapat berjalan dengan baik, dan tentunya bisa menghasilkan juga hasil yang sesuai dengan harapan yang Anda harapkan di saat ini ya, di mana saja Anda berada. Ya, di 12 kampung, di 20 distrik, 112 kampung tentunya untuk seluruh masyarakat Bovin Igul, tanpa terkecuali. Di mana saja Anda berada yang saat ini masih melaksanakan aktivitas, melanjutkan semua rutinitas Anda ya, melanjutkan semua pekerjaan Anda, ataupun yang saat ini lagi bersantai bersama keluarga di rumah, menikmati kebersamaan, menikmati akhir pekan. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini. Saya masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu perjuangan di pagi hari ini. Ada beberapa lagu perjuangan ini masih saya hadirkan hingga pukul 8 nanti, sambil menunggu disampaikannya informasi perakhiran cuaca ya, nanti dari kantor BMKG Tanah Merah, dari perakirawan di kantor BMKG Tanah Merah, kita sambil menunggu. Saya coba hadirkan lagu-lagu perjuangan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saat ini telah waktu di studio Jatuh Menjelaskan pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu perjuangan di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan perkiraan cuaca untuk Kota Tanah Merah dan sekitarnya edisi 22 Agustus tahun 2026. Nanti akan disampaikan oleh perkirawan dari kantor BMKG Tanah Merah, Bapak Alizar ya, yang akan nanti coba saya hubungi untuk kita dengarkan informasi yang akan beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Alizar. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih di akhir pekan ini kabarnya?
1: Ya, begitulah, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, Pak. Oke, Pak Alizar, silakan dengan laporan Anda terkait perkiraan cuaca untuk Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Halo, Pak.
1: Baik, Pak. Selamat pagi, Bapak, Ibu, para pendengar Pro 1 NNT Govendigo, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Eliazar, perkirawan stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmentasi informasi cuaca. Baik, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Kondisi cuaca untuk hari ini di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada Sabtu 22 Agustus 2026 diperkirakan umumnya berawan hingga cerah berawan. Dengan detail waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari dan siang hari, kondisi cuaca diperkirakan dominan cerah berawan. Dan untuk malam dan dini hari, cuaca diperkirakan dominan berawan. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, suhu udara berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udaranya berkisar dari 60 hingga 95%. Serta untuk arah anginnya diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju arah selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Adapun peringatan dini pada hari ini diperkirakan nil atau tidak ada. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Alizar dari kantor BMKG Tanah Merah sudah memberikan informasinya untuk kita ya di kesempatan pagi hari ini ya, untuk khususnya untuk pendengar ini yang mau bepergian

perjalanan di mana saja Anda berada. Baik pendengar, kita dengarkan iklan-iklan berikut menjelang pukul 9 akan kita ikuti warta berita dari Pro 3 Air Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan yakni pusaka dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar pendengar terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka sangsaka merah putih pada upacara kenegaraan di istana negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, paskibra dan paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, tidak terasa kita sudah di minggu-minggu terakhir ya, di bulan Agustus, di bulan 8 ini, di 2026, sudah di akhir-akhir bulan ini, sudah tidak terasa kita waktu terus berputar. Dan pastinya semua harapan dan pekerjaan-pekerjaan Anda, saya harapkan semuanya dapat berjalan dengan baik, dapat diselesaikan dengan baik, sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Anda, sesuai dengan keinginan Anda di kesempatan ini maupun yang akan datang ya, yang juga mungkin di bulan ini memenuhi target pencapaian-pencapaian yang sudah ditentukan oleh Anda, yang sudah diprediksikan oleh Anda. Semoga dapat berjalan dengan baik tentunya, sesuai dengan harapan yang Anda inginkan. Di mana saja Anda berada, pendengar semuanya di Kota Tanah Merah, tanpa terkecuali semuanya di pagi hari ini yang masih bersibuk-sibuk, tentunya di jam-jam ini, jam-jam 8 ini, jam sibuk-sibuknya ya, semua rutinitas, semua pekerjaan Anda berjalan bersamaan, baik yang di rumah, di kantor, maupun di tempat-tempat kerjanya. Jam-jam 8 ini biasanya aktivitas paling banyak, paling sibuk. Ya, semoga ya semuanya dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan apapun. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, saya akan coba hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan. Semoga lagu ini dapat memberikan hiburan untuk Anda di segala macam rutinitas Anda, baik yang di dalam ruangan, yang ada di luar ruangan, ataupun yang mungkin masih bersantai-santai di rumah bersama keluarga ya. Di kesempatan hari ini, di akhir pekan ini, lagi santai-santai, lehai-lehai, karena mungkin seminggu terakhir berjibaku dengan semua pekerjaan-pekerjaan Anda. Jadi di akhir pekan ini tentunya santai bersama keluarga maupun bersama rekan-rekan di tempat Anda saat ini. Menemani aktivitas Anda pendengar, saya akan coba hadirkan serangkaian lagu-lagu peruntukan Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Papa, bangun, sudah jam 8.
1: Jam kantor, cepat.
2: Jam berapa nanya?
0: Jam 8, cepat bangun, sudah pergi kantor loh.
2: Hei, terlambat ini, ada rapat baru.
0: Iya, kalau tuh bangun cepat baru pergi ya, apa?
2: Yo, kasih bangun dari jam 7 tadi ya.
0: Iya, ada rapat jadi bangun cepat baru jalan sudah, ayo.
3: Disiplinkan dirimu dari hal-hal yang kecil. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Woi, Mace, kau buang apa di situ?
1: Saya buang sampah atau Bapak?
0: Di rumah tidak ada tempat sampah, Kak.
1: Ada tempat sampah, Bapak?
0: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ. Itu selokan.
1: Tidak apa-apa, tuh buang sampah di selokan sini juga. Kenapa dulu, Bapak?
0: Kau tahu dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu.
1: Saya bisa, tahu, Bapak.
0: Bisa terjadi banjir, Mace.
1: Oh iya, Kak?
0: Iya, toh, Mace. Apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace. Supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab, Kak, Mace?
1: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
0: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu?
1: Iya, terima kasih lagi Bapak sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
2: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.
3: Ya, 37 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar masih setia bersama saya di pagi hari ini. Tentunya masih di program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul. Ya, di Banjar Luaskan melalui Banjar FM 90,3 MHz. Masih setia menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Rekan-rekan TNI Polri, rekan-rekan medis semuanya, seluruh masyarakat Bovendigul di 112 kampung di 20 distrik tanpa terkecuali, semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas, ataupun yang saat ini lagi bersantai bersama keluarga di rumah, semuanya selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Tetap semangat tentunya di kesempatan hari ini, di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Masih setia menemani Anda pendengar hingga pukul 9 nanti akan kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Saya masih menghadirkan beberapa lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ya pendengar, di mana saja Anda berada, saat ini telah waktu di studio jam juangan pukul 8.58 menit waktu Indonesia Timur. Sudah tidak terasa kita di ujung kebersamaan di pagi hari ini. Saya sudah menemani Anda dari pukul 5 ya, hingga menjelang pukul 9 pagi hari ini, tentunya dengan hiburan dan informasi yang sudah saya sajikan untuk Anda. Mewakili rekan pekerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan selanjutnya pendengar Anda akan ditemani oleh rekan saya Elizabeth Ekma yang akan menemani Anda hingga pukul 14 siang nanti, tentunya dengan serangkaian hiburan dan informasi yang akan disajikan untuk Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selanjutnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.